0: Konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ratus 3,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selamat pagi rekan Jati, bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menikmati suasana 17 Agustus. Karena hari ini bukan Senin biasa ya. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semoga apapun kegiatan Anda hari ini, semoga semangat kemerdekaannya juga ikut membawa dalam keseharian. Bukan hanya semangat rekan Jati untuk merayakan, tetapi juga semangat untuk terus bergerak, berkarya, dan juga memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Dan tentunya saya Dwi siap menemani Anda dalam Zona Sarapan Pagi hari ini dengan deretan informasi dan juga nomor bagus yang siap menemani Anda. Mari awali pagi 17 Agustus ini dengan energi positif, senyum yang lebar, dan tentu saja semangat Indonesia. Satu nomor bagus dari Coklat Bendera siap menemani Anda.

Ya, rekan jati, informasi kita di pagi hari ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI Jamari Caniago yang mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian, persatuan serta keamanan menyikapi dinamika di Aceh dan juga Papua. Jamari mengingatkan penyampaian aspirasi harus tetap berada dalam koridor hukum, di mana hal ini disampaikan Jamari merespon viralnya kejadian penurunan bendera merah putih dan juga lambang Garuda di Aceh. Di mana ia menyampaikan perdamaian Aceh harus dijaga bersama, bendera merah putih dan juga Garuda Pancasila sebagai simbol negara wajib dihormati. Dan di Papua Rekan Jati, masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi jangan sampai disertai kekerasan dan juga pelanggaran hukum. Terkait di acara Rekan Jati, Jamari menegaskan pemerintah menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga menurutnya perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama lebih dari 2 dekade merupakan capaian penting yang harus terus dirawat melalui dialog, persaudaraan dan juga penghormatan terhadap hukum. Jamari menegaskan bendera merah putih dan Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang wajib dihormati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 terkait pemberitaan mengenai pelepasan bendera merah putih serta pelepasan dan tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila. Jamari meminta aparat mendalami fakta, pelaku, motif dan juga unsur hukumnya secara objektif. Dan disampaikan Rekan Jati, apabila ditemukan unsur tindak pidana, pelakunya harus diproses secara tegas dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku terhadap setiap tindakan kekerasan dan juga perusakan. Sementara itu Rekan Jati, terkait perkembangan di Papua, Jamari menyatakan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai sebagaimana dijamin konstitusi. Namun kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, perusakan, provokasi, maupun tindakan yang melanggar hukum. Jamari menyayangkan kericuan yang dalam aksi di Papua Tengah yang dilaporkan mengakibatkan beberapa aparat terluka, di mana disampaikan Rekan Jati bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi, di mana setiap pelaku kekerasan dan pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat harus ditindak tegas sesuai dengan hukum. Oleh karena itu Rekan Jati, Jamari terus mencermati perkembangan situasi di Aceh dan Papua, serta mengkoordinasikan langkah-langkah bersama TNI, Polri, pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah eskalasi, menjaga keselamatan masyarakat, serta memastikan stabilitas keamanan tetap terpelihara. Dan tentunya masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax dan informasi yang belum terverifikasi, serta mempercayakan penanganan setiap dugaan pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, Rekan Jati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh mengeluarkan 6 rekomendasi menyikapi dinamika kerusuhan yang terjadi di Aceh dan diwarnai pengibaran bendera bintang bulan pada peringatan Hari Damai Aceh pada Sabtu kemarin. Juru bicara pemerintah Aceh yaitu Nurlis Effendi mengatakan, keenam rekomendasi tersebut dibahas dalam rapat Forkopimda Aceh untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan solusi atas peristiwa yang terjadi dan berlangsung di kantor Gubernur Aceh. Dan Rekan Jati, rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh yaitu Fadlullah setelah sebelumnya mendapatkan arahan dari Wali Nanggroe Aceh yaitu Malik Mahmud Al-Haitar dan juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain itu, Rekan Jati, disampaikan oleh Nurlis, semua pihak diminta untuk membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan juga menyejukkan melalui imbauan. Sedangkan terhadap persoalan bendera, Rekan Jati, pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk adanya kepastian hukum, di mana selain itu Wakil Gubernur juga mengimbau semua pihak untuk sama-sama menciptakan keamanan dan juga kenyamanan di Aceh. Dan peristiwa menonjol terjadi di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman dan Pendopo Gubernur Aceh, di mana di Masjid Raya Baitur Rahman terjadi penurunan bendera merah putih dan pengibaran bendera bulan bintang. Sementara itu di Pendopo Gubernur Aceh terjadi perusakan lambang negara burung Garuda, penurunan bendera merah putih, dan serta pengibaran bendera bintang bulan. Dalam rapat tersebut, Rekan Jati, Forkopimda Aceh menyepakati 6 rekomendasi. Pertama, seluruh pihak diminta menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif. Kedua, masyarakat diminta menahan diri serta mencegah terulangnya aksi serupa dengan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan. Ketiga, komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai eksponen masyarakat akan diperkuat untuk menjaga situasi tetap terkendali. Keempat, pemerintah Aceh mendorong satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan juga menyejukkan melalui berbagai himbauan kepada masyarakat. Dan yang kelima, Rekan Jati, Forkopimda menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan. Sementara rekomendasi keenam berkaitan dengan persoalan bendera. Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum mengenai persoalan tersebut.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati, pemerintah menargetkan penanganan fase tanggap darurat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT selesai dalam 2 hingga 3 pekan. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa tim gabungan dari pemerintah pusat lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa diselesaikan dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Namun Abdul menegaskan target tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kondisi di lapangan, di mana menurut Abdul penyesuaian target dimungkinkan apabila pemantauan di wilayah terdampak menunjukkan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dan diberitakan sebelumnya Rekan Jati, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2026. Akibat gempa tersebut, sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan update Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Minggu sore. Dari data BNPB Rekan Jati, 135 orang mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan setempat. Selain itu, tercatat 154 rumah mengalami rusak berat, 49 rumah rusak sedang, dan 38 rumah rusak ringan, di mana kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Aceh memusnahkan sekitar 30 ribu batang tanaman ganja yang ditanam di lahan seluas 12 hektar di kawasan Alujring, Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betong Ateh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Pemusnahan tersebut dipimpin oleh BNNP Aceh, Brigjen Pol Dedi Tabrani bersama personel BNNP Aceh dan didukung oleh Polres Nagan Raya dan Pospol Betong Ateh Banggalang. Kepala BNNP Aceh Rekan Jati, Brigjen Pol Dedi Tabrani mengatakan, tanaman ganja yang ditemukan memiliki ketinggian sekitar 1,5 hingga 3,5 meter dan diperkirakan berusia 4 bulan. Lokasi ladang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Dan dikatakan pemusnahan ladang ganja tersebut menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dari hulu. Petugas mencabut tanaman ganja dan langsung memusnahkannya dengan cara dibakar. Dan juga Rekan Jati, menurutnya pemusnahan 30 ribu batang ganja tersebut merupakan bentuk nyata semangat war on drugs sekaligus komitmen BNNP Aceh dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dedi menegaskan setiap tanaman ganja yang dimusnahkan merupakan potensi pasokan narkotika yang berhasil dicegah sebelum beredar di masyarakat. Daerah Kajati, pemusnahan ladang ganja seluas 12 hektar dan dengan perkiraan batang ganja mencapai 30 ribu batang itu menjadi bagian dari upaya BNNP Aceh untuk mempersempit ruang produksi narkotika sekaligus memperkuat komitmen menuju Aceh dan Indonesia bersinar, bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, Rekan Jati, Kepala BNNRI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto juga mengapresiasi langkah BNNP Aceh yang terus mengungkap dan juga memusnahkan ladang ganja sebagai bagian dari upaya memutus pasokan narkotika dari hulu.

0: מילה, סרטוס תיגרו מטר, ג'אפי נפר.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inilah 103.6

Ya, rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran Anda, rekan Jati, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email kita rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0855-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Di informasi kita selanjutnya datang dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DITPITER Bareskrim Polri yang membongkar dugaan jaringan penambangan dan juga penyelundupan emas ilegal yang diduga memiliki jalur pengiriman hingga ke Dubai. Dalam penangkapan tersebut rekan Jati, polisi menangkap dua warga negara India yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Keduanya ditangkap dalam penindakan di dua apartemen di kawasan Jakarta Utara pada Minggu 16 Agustus 2026 dini hari, di mana polisi menemukan emas, residu hasil pengolahan, uang tunai serta peralatan yang diduga digunakan untuk mengelola emas sebelum diselundupkan ke luar negeri. Dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, pengungkapan tersebut dilakukan setelah penyidik menelusuri aktivitas penambangan ilegal. Dan dari penelusuran tersebut, polisi kemudian melakukan penindakan di dua apartemen yang berada di kawasan Jakarta Utara, di mana kedua lokasi tersebut diduga memiliki fungsi berbeda dalam jaringan perdagangan emas ilegal. Di lokasi pertama rekan Jati, penyidik menemukan sekitar 2,5 kg emas yang disimpan di dalam brankas. Emas tersebut terdiri dari dua batang emas dengan berat masing-masing sekitar 1 kg emas dalam bentuk cincin dengan berat sekitar 500 gram. Sementara itu di lokasi kedua, polisi menemukan tempat yang diduga digunakan untuk mengolah emas sebelum dikirim ke luar negeri, di mana di lokasi pengolahan tersebut penyidik menemukan 18 keping logam putih dengan berat sekitar 18 kg. Polisi menyebutkan logam tersebut merupakan residu dari proses pengolahan emas. Dan selain emas dan residu, polisi menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan juga dolar Amerika Serikat, dan juga sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk proses pengolahan emas di apartemen tersebut juga diamankan. Dan temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa apartemen di Jakarta Utara tidak hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengolahan emas sebelum hasilnya dikirim ke luar negeri. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, polisi menduga jaringan tersebut menjalankan aktivitas pengolahan secara intensif, di mana dalam sehari rekan Jati, material emas yang diolah diperkirakan mencapai sekitar 30 kg. Namun rekan Jati, angka tersebut masih merupakan perkiraan berdasarkan informasi yang diterima oleh penyidik, dan polisi masih mendalami berapa banyak emas yang telah diolah dan berapa yang telah berhasil diselundupkan ke luar negeri. Polisi menduga hasil tambang ilegal tersebut dibawa ke Jakarta untuk diolah sebelum kemudian diselundupkan ke luar negeri, di mana salah satu jalur yang tengah didalami penyidik mengarah ke Dubai. Irhamni menyebutkan penyidik telah memetakan sejumlah kelompok dan pelaku yang diduga terlibat dalam rantai penambangan, pengolahan hingga penyelundupan emas. Sementara itu rekan Jati, dua warga negara India yang ditangkap baru sekitar 2 bulan berada di Indonesia. Polisi masih mendalami peran kedua warga negara India tersebut dalam jaringan, termasuk hubungan mereka dengan pihak lain yang diduga terlibat dalam perdagangan, pengolahan, hingga penyelundupan emas. Pengungkapan ini pun belum berhenti pada dua warga negara India ini rekan Jati. Bareskrim Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak di Indonesia yang diduga terlibat.

Polri masih menelusuri asal-usul emas, jalur peredarannya di dalam negeri, serta mekanisme pengiriman ke luar negeri. Pengembangan perkara juga diarahkan untuk membongkar kelompok lain yang diduga memiliki jalur penyelundupan emas ilegal menuju negara tujuan lainnya.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, masyarakat mulai memadati Istana Merdeka untuk mengikuti upacara HUT RI ke-81 pada hari ini, di mana masyarakat berdatangan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Beberapa di antaranya juga mengenakan pakaian resmi dengan ornamen merah putih. Dan masyarakat Rekan Jati yang memasuki kawasan Istana Merdeka langsung mendapatkan bingkisan berisi berbagai souvenir HUT ke-81 RI. Dan souvenir berisikan topi, handuk, mug, buku Presiden Solusi, payung, hingga mainan tradisional seperti karet dan juga kelereng. Selain itu Rekan Jati, masyarakat juga mendapatkan makanan ringan, di mana upacara HUT RI ke-81 digelar di hari ini. Dan upacara pengibaran bendera merah putih digelar sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan acara nantinya akan dilanjutkan dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu penurunan bendera Sang Merah Putih rencananya berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu Rekan Jati, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat negara merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini bersama warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Keputusan tersebut merupakan bagian dari respon cepat pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 berjalan secara langsung dan terkoordinasi di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pratikno mengatakan sejumlah pejabat pemerintah pusat tersebar di daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan Rekan Jati, menurut Pratikno, kehadiran para pejabat negara di berbagai lokasi terdampak bukan sekedar untuk mengikuti upacara. Mereka ditugaskan untuk mengawal persoalan-persoalan krusial sekaligus memastikan kebutuhan penanganan bencana di masing-masing wilayah dapat segera direspon. Dan langkah ini menjadi bagian dari kerja bersama pemerintah yang sejak hari pertama berencana telah bergerak menuju NTT. Dan juga Rekan Jati, kehadiran tim pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengawal penanganan sejak masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui jaringan posko terpadu agar bantuan dari berbagai daerah dapat bergerak lebih cepat dan juga tepat sasaran. Posko nasional disiagakan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum diteruskan ke lokasi bencana. Sementara itu, posko operasional juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah. Pratikno menekankan, koordinasi menjadi kunci agar sumber daya pemerintah yang dikerahkan dalam jumlah besar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan dalam masa tanggap darurat, Rekan Jati, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Di saat yang sama, perbaikan infrastruktur vital terus dipercepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Dan dengan demikian, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bagi para pejabat juga tidak hanya menjadi seremoni, di mana di tengah suasana duka dan juga perjuangan warga NTT untuk bangkit, di mana perayaan kemerdekaan justru dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat yang sedang membutuhkan dukungan dan juga kehadiran negara.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari mancanegara, di mana banjir yang melanda Jepang bagian timur dilaporkan telah menewaskan setidaknya 9 orang. Di mana menurut laporan kantor penyiaran publik NHK, curah hujan tergolong belum pernah terjadi sebelumnya. Sebanyak 9 orang telah dilaporkan meninggal dunia akibat hujan deras dan juga banjir, di mana kantor penanggulangan bencana Prefektur Chiba mencatat ada 8 korban jiwa hingga Sabtu kemarin. Dan rekan Jati, beberapa korban terjebak di dalam mobil yang terendam banjir, lalu beberapa lainnya ditemukan di jalanan yang tergenang air. Hujan yang sangat deras sudah turun sejak Kamis 13 Agustus, yang kemudian memicu peringatan tanah longsor dan juga pemadaman listrik, di mana kondisi ini juga mendorong pihak prakirawan cuaca untuk mengeluarkan peringatan hujan deras tingkat tertinggi untuk wilayah Chiba untuk pertama kalinya. Stasiun curah hujan di sana mencatat curah hujan setinggi 30 cm dalam waktu 24 jam. Agustus tahun ini juga rekan Jati jadi Agustus yang paling basah di Chiba dalam 6 dekade terakhir. Hingga Jumat pagi, Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan Chiba mencatat curah hujan lebih dari 3 kali lipat dari jumlah rata-rata yang biasanya terjadi di Agustus. Sementara itu, lebih dari 70 rumah di seluruh wilayah Chiba rusak sebagian akibat hujan. Seperti dilaporkan dari AFP, lebih dari 1.000 rumah tangga terdampak banjir dan hampir 600 diantaranya terendam air dengan ketinggian melampaui permukaan lantai. Seorang pejabat Badan Meteorologi Jepang dalam konferensi pers pada Kamis berkata bahwa situasi ini mengarah pada tingkat hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ilmuwan juga mengatakan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia membuat cuaca ekstrim terjadi lebih sering dan berlangsung lebih lama dan menjadi lebih intens.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, ketegangan kembali terjadi di kawasan perbatasan setelah militer Korea Selatan melepaskan penembakan peringatan ke arah kelompok prajurit Korea Utara pekan lalu. Langkah ini diambil oleh pasukan Pyongyang terdeteksi melintasi garis demarkasi militer di wilayah garis di depan sektor timur. Menurut keterangan sumber pemerintah Seoul pada minggu kemarin, dikutip dari Yonhap, tembakan peringatan yang dilepaskan berhasil memaksa pasukan Korea Utara berputar arah dan kembali ke wilayah mereka. Insiden ini menjadi momen pertama sepanjang tahun 2026 di mana angkatan bersenjata Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan di sepanjang zona demilitarisasi. Dan berdasarkan analisis awal, sekelompok prajurit Korea Utara tersebut diperkirakan sedang melangsungkan patroli rutin. Namun mereka secara tidak sengaja melampaui garis batas darat yang memisahkan kedua negara sejak berhentinya Perang Korea 1950 hingga 1953. Darang aja di pihak Seoul memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan lanjutan setelah kelompok tentara tersebut kembali ke jalurnya. Dan respon militer Korea Selatan dalam menghadapi potensi infiltrasi atau pelanggaran perbatasan telah diatur secara ketat melalui aturan keterlibatan. Prosedur ini mewajibkan militer Korea Selatan untuk memancarkan siaran peringatan melalui pengeras suara apabila terdeteksi pergerakan pasukan Korea Utara mendekati MDL. Dan nantinya akan disusul dengan pelepasan tembakan peringatan jika perbatasan darat tersebut resmi diterobos. Dan dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 17 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani perjalanan pagi ini di hari kemerdekaan kita, rekan Jati. Semoga semangat kemerdekaan hari ini tidak berhenti setelah upacara, perlombaan, atau ramainya perayaan. Kita bawa juga ke aktivitas sehari-hari. Semangat untuk terus belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Selamat menikmati suasana hari kemerdekaan bersama keluarga dan orang-orang tersayang, rekan Jati. Tetap jaga kesehatan dan tetap hati-hati di perjalanan. Dan yang paling penting, tetap semangat. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan tentu Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Inilah 103,6 Jati.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Senin 17 Agustus 2026 dan tentunya kita akan bincang-bincang ya seputar informasi yang dekat dengan keluarga hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati, masih di zona sketsa keluarga. Dan spesial ya hari ini di 17 Agustus 2026. Semoga semangat kemerdekaan bisa mengawali segala aktivitas Anda hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang sedang menikmati waktu libur bersama keluarga di rumah, semangat dan semoga waktu yang Anda punya ya bisa mendekatkan hubungan antar anggota keluarga, baik itu antara orang tua dan anak maupun kakak adik, dan juga kepada para tetangga ya yang juga mungkin gak pernah ketemu bahkan ketika di hari-hari biasanya. Tapi di hari libur dan spesial di hari kemerdekaan ini kita bisa bertemu dengan para tetangga yang mungkin sekarang sedang sibuk ya dengan berbagai aktivitas kemerdekaan seperti perlombaan dan juga hal-hal lain yang selama ini mungkin gak pernah kita lakukan rekan Jati, yaitu ikut menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus.

Dan juga rekan Jati, kalau kita ngomongin tanggal 17 Agustus ya, rasanya setiap orang punya satu atau dua cerita masa kecil yang langsung muncul di kepala. Dan dulu begitu masuk bulan Agustus, suasananya udah terasa beda. Bendera sudah dipasang di depan rumah, jalanan dihias, dan yang paling dinantikan oleh anak-anak tentu saja lomba 17 Agustus atau lomba 17-an ya. Dan ada yang mungkin dari jauh-jauh hari udah ngincar lomba balap karung, ada juga yang ngerasa jago nih untuk makan kerupuk, ataupun yang mungkin sebenarnya gak terlalu peduli menang atau kalah, yang penting ikut rame aja, bisa ketemu nih sama teman-temannya. Nah, lucunya rekan Jati, waktu kecil kita mungkin melihat 17 Agustus sebagai hari yang sangat sederhana. Bangun pagi, pakai baju yang nyaman, atau baju yang udah disiapin nih, khusus merah putih ya. Keluar rumah, ikut lomba, terus juga tertawa bersama teman, terus pulang deh, bawa hadiah dan juga kenangan. Tapi sekarang udah dewasa, kita mulai melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin dulu kita waktu kecil disuruh orang tua nih untuk ikut semua lomba. Ayo ikut aja, harus pede pokoknya. Nah sekarang mungkin kita sibuk nganterin anak atau ponakan untuk ikut lomba ya. Dulu kita nungguin hadiah, sekarang mungkin justru kita ikut membeli atau menyiapkan hadiahnya. Dan di situ menariknya rekan Jati, perjalanan waktu. Satu tanggal yang sama, tapi kita mengalami sebagai orang yang berbeda di setiap tahap kehidupan. Nah rekan Jati, kalau mengingat 17 Agustus waktu kecil ya, apa sih yang paling kita rindukan rekan Jati? Lombanya, suasananya, teman-teman masa kecil atau hadiahnya nih? Atau mungkin suasana kumpul bersama keluarga tercinta? Karena bisa jadi ya rekan Jati, yang kita rindukan sebenarnya bukan lombanya, tapi perasaan sederhana ketika hidup masih terasa sesederhana dan segampang itu ya. Yang dituju ya hadiah-hadiah 17-an. Kalau sekarang mungkin yang dituju gak tahu deh. Banyak pokoknya ya. Dan mari kita nostalgia rekan Jati di sketsa keluarga hari ini.

Jati FM. Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati emang kenangan gak bisa dipilih ya. Ada kenangan yang setiap harinya menghantui, tapi juga bisa ngebentuk diri kita ya. Bisa menjadi sebuah api bakar untuk membakar semangat menjalani setiap harinya rekan jati. Satu nomor bagus dari Lomba Sihir Ribuan Memori adalah tentang perjalanan hidup yang penuh dengan kenangan, baik kenangan manis maupun pahit, dan juga ngajak kita untuk menghargai setiap memorinya ya. Semua memori di masa lalu emang sesuatu yang harus kita kenang rekan jati. Dan di sini ya, Lomba Sihir ngajak kita untuk menjaga memori indah dan juga berdamai dengan kenangan pahit. Setiap kenangan baik dan buruk jadi hal yang ngebuat seseorang tetap kuat untuk melangkah saat ini. Nah, ngomongin tentang memori rekan jati, ya rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas satu hal di 17 Agustus ini, yaitu lomba ya. Dulu pengumuman lomba 17-an itu bisa jadi berita yang paling penting satu kampung ya. Begitu kita dengar, besok ada lomba, langsung sibuk mau pilih ikut apa. Mau ikut di tim mana nih? Balap karung, makan kerupuk, masukin pensil ke botol, apalagi ya? Panjat pinang mungkin ya, kalau udah cukup umur dan berani, gas aja pokoknya. Dan yang menarik, waktu kecil kita nggak terlalu mikirin hadiahnya apa. Kadang cuma dapat buku tulis, alat tulis, makanan ringan atau hadiah kecil lainnya. Tapi rasanya tuh kayak seneng banget gitu ya. Bahkan ada yang mungkin sampai sekarang masih ingat. Dulu saya nih langganan menang lomba makan kerupuk. Itu udah apa ya? Udah jagonya pokoknya ya. Padahal kalau dipikir-pikir hadiahnya mungkin gak ada. Bukan gak ada, hadiahnya udah gak ada ya. Tapi ceritanya mungkin kita bawa sampai sekarang rekan jati. Karena sebenarnya yang bikin berkesan itu bukan cuma hadiahnya. Ada teman-teman yang ikut tertawa, ada orang tua yang nonton dari pinggir ya, ada tetangga yang ngumpul, dan suasana satu lingkungan itu sama-sama merayakan. Sekarang mungkin bentuk perayaannya udah berubah. Anak-anak udah punya lebih banyak hiburan, lebih banyak pilihan aktivitas, dan tentu ada gadget yang gak pernah jauh ya dari mereka. Tapi serunya lomba 17-an punya sesuatu yang berbeda ya. Kita keluar rumah dan bermain bersama. Yang mungkin selama ini kita jadi anak rumahan. Karena 17-an, ayo deh ikut berpartisipasi ya, kapan lagi gitu. Dan mungkin itu sebabnya kenangan tetap terasa spesial mungkin ya. Meskipun udah bertahun-tahun berlalu, sekarang kita udah bukan anak-anak lagi. Atau mungkin ada yang udah punya anak. Atau mungkin dampingin ponakan ya ikut lomba. Dan juga rekan jati, mungkin satu pertanyaan ya, waktu kecil kita paling sering ikut lomba apa? Pernah menang nggak? Dan mungkin itu satu pencapaian yang sampai sekarang masih kita ingat, walaupun mungkin kita punya banyak pencapaian lain yang lebih besar. Dan tentu ya rekan jati, dengan kita nostalgia akan memori indah, memori yang dulu pernah terjadi ya. Siapa tahu nih cerita 17 Agustus masa kecil ternyata ngebawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita dari situ tahu dan belajar kalau setiap lomba kita gak harus menang. Setiap lomba pasti ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Mungkin kalau sekarang kita pikir kayak sepele banget itu lomba 17-an. Tapi kalau sekarang kayaknya kita jadi tahu ya, semuanya punya makna tersendiri rekan jati. Ketika kita kalah, kita berbesar hati untuk menerima. Begitu juga dengan kehidupan sekarang. Kalau misalnya semuanya gak berjalan dengan apa yang kita mau, ya mungkin itu bukan jalannya kita. Ada hal lain yang menanti. Dan mari kita buat menyenangkan saja, seperti kata dari Bernadia.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, ada Krisya dengan nomor bagusnya anak sekolah yang baru saja membawa kita ke 42 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah lagu ya, yang ngebawa ribuan kenangan juga mungkin ya, bagi Anda yang tumbuh dengan banyaknya hal-hal yang terjadi hingga hari ini. Semoga semua kenangan baik rekan Jati bisa membawa kita ke menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mungkin ada kenangan pahit, gak apa-apa, itu jadikan pelajaran. Dan semoga kita bisa bangkit dan menjadikan hal-hal yang selama ini mungkin kurang disenangi ya, menjadi motivasi untuk bisa bangkit dan menjadi orang yang kita inginkan, entah itu dari segi karir maupun pendidikan ya. Narangan Jati, coba deh ingat-ingat lagi hadiah lomba 17 Agustus waktu kecil ya. Mungkin pernah dapat buku tulis, pensil, tempat minum, mainan kecil, makanan ringan, atau hadiah yang sekarang kalau kita lihat lagi mungkin harganya biasa aja. Kita udah bisa beli sendiri, bahkan mungkin dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi waktu kecil rasanya seperti baru menangi sesuatu yang luar biasa ya. Kadang bahkan hadiahnya dibawa pulang dengan bangga dan langsung diperlihatkan ke orang tua. Ibu, saya menang. Kayaknya pencapaian itu sekarang kalau kita lihat sekarang ya, mungkin ya gak ada apa-apanya. Tapi waktu dulu ya, itu merupakan sebuah pencapaian yang bahkan bisa membuat kita merasa lebih percaya diri lagi. Tapi tentu yang membuat kita senang bukan karena barangnya mahal ya waktu itu. Kita senang karena ada cerita di balik barang itu. Ada usaha saat mengikuti lomba, ada teman-teman yang menyemangati, ada keluarga yang nonton, terus juga ada rasa bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Menariknya, semakin dewasa, ukuran hadiah dalam hidup juga ikut berubah. Kalau dulu kita senang mendapatkan sebuah buku tulis, sekarang mungkin kita lebih menghargai gaji yang masuk tepat waktu. Pekerjaan yang lancar, bisa makan bersama keluarga, atau punya waktu untuk beristirahat setelah menjalani hari yang panjang. Jadi mungkin bukan hadiahnya yang berubah menjadi lebih besar kan Jati. Kita aja yang tumbuh sehingga hal-hal yang kita anggap berharga ikut berubah. Dan ketika sudah dewasa, kadang justru kita baru sadar bahwa hadiah yang paling sederhana dari masa kecil itu ya pengalaman dan juga kenangannya. Kalau sekarang gak mungkin dong ya, kita yang udah dewasa ikut-ikutan lomba 17 Agustus yang diperuntukkan bagi anak-anak. Gak mungkin. Makanya setiap bulan Agustus datang, kalau kita ngelihat bendera merah putih dengan lagu-lagu kemerdekaan, atau melihat anak-anak berlarian ikut lomba, kita juga tiba-tiba teringat masa kecil. Bukan karena ingin kembali jadi anak-anak, tapi karena ada bagian dari masa kecil itu yang ternyata masih menyenangkan untuk dikenang. Narangan Jati, kalau Anda punya satu kenangan 17 Agustus waktu kecil yang sampai sekarang masih diingat, kenangan apa itu ya? Bisa jadi lombanya, hadiahnya, teman bermain, atau bahkan momen sederhana bersama keluarga tercinta.

0: جاتي اف ام.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, Anda pernah gak sih tiba-tiba kangen suasana 17 Agustus waktu kecil? Padahal yang kita lakukan dulu sederhana ya. Ikut lomba, kumpul sama teman, nonton orang panjat pinang terus pulang deh. Bawa hadiah yang mungkin sekarang udah gak ada, udah kepake pastinya ya. Dan ternyata rasa kangen seperti ini punya istilah dalam psikologi rekan Jati. Yaitu nostalgia. Nah ternyata nostalgia bukan sekedar mengingat masa lalu. Penelitian dalam bidang psikologi nemuin ya, bahwa nostalgia banyak berkaitan dengan kenangan bersama orang-orang terdekat dengan kita, keluarga, teman, dan juga lingkungan sosial. Dan mengingat pengalaman seperti ini tentunya bisa meningkatkan rasa social connectedness atau perasaan bahwa kita terhubung dengan orang lain. Tunggu apa lagi? Makanya ya, mungkin yang kita rindukan dari 17 Agustus zaman dulu itu sebenarnya bukan cuma lomba makan kerupuk atau balap karung zaman dulu gak tuh ya. Tapi kita kangen sama teman-temannya, kita kangen suasana kampung yang ramai, kangen sama orang tua yang nonton dari pinggir lapangan, dan juga kangen masa ketika kita bersenang-senang. Kita gak butuh banyak hal untuk merasa happy ya. Kita udah senang nih ikut lomba, kita senang bisa main sama teman-teman dan dapat hadiah walaupun mungkin cuma makanan ringan yang sekarang kita udah bisa beli berkardus mungkin. Bahkan penelitian meta-analisis yang terbit di tahun 2026 dengan ratusan eksperimen ya menemukan kalau nostalgia secara umum berkaitan dengan berbagai manfaat psikologis termasuk aspek sosial dan juga kesejahteraan. Jadi kalau hari ini kita ngelihat anak-anak ikut lomba dan tiba-tiba kita berpikir, wah jadi ingat masa kecil dulu. Nah itu sebenarnya sangat manusiawi ya rekan Jati. Karena suatu kenangan bisa menghubungkan kita dengan siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kita. Dan mungkin ya, kita juga yang ngebuat 17 Agustus terasa berbeda ketika kita sudah dewasa. Mungkin dulu kita menikmati perayaan sebagai anak-anak, sekarang kita menikmatinya sambil mengingat masa kecil atau bahkan jadi panitia ya sekarang.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, ada satu perubahan yang mungkin kita baru sadari setelah dewasa ya. Dulu kita adalah anak-anak yang ikut lomba 17-an. Sekarang kita mungkin sudah menjadi orang yang mengantar, menemani, atau sekedar melihat anak-anak mengikuti lomba. Dan ternyata permainan seperti lomba 17-an bukan cuma soal menang atau mendapatkan hadiah, rekan Jati. UNICEF dalam laporan terbarunya tentang pentingnya bermain menjelaskan bahwa aktivitas bermain membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosial, emosional, fisik, dan juga kognitif. Ketika bermain bersama teman, anak juga belajar bekerja sama, bernegosiasi, menyelesaikan masalah, dan juga menghadapi kekalahan. Jadi ketika dulu kita selalu ikut lomba ya rekan Jati, dan sebenarnya ada banyak hal yang sedang kita pelajari tanpa kita sadari. Kita belajar untuk menunggu giliran, mengikuti aturan, menerima kalau kita kalah, dan belajar bahwa bermain bersama orang lain itu membutuhkan kerjasama. Dan menariknya lagi rekan Jati, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kenangan masa lalu yang kita anggap berharga seringkali berkaitan dengan orang-orang terdekat, mengingat kembali pengalaman, dan bisa hal ini ya meningkatkan rasa terhubung dengan orang lain dan membantu kita ngerasa bahwa diri kita di masa lalu masih merupakan bagian dari diri kita yang sekarang. Makanya ya, ketika melihat suasana 17 Agustus hari ini, mungkin yang muncul bukan cuma kenangan tentang lombanya. Kita mungkin tiba-tiba ingat siapa teman yang dulu selalu bermain bersama, siapa orang tua yang nonton dari pinggir lapangan, atau siapa tetangga yang setiap tahun selalu ikut meramaikan suasana. Dan mungkin sekarang posisi kita berubah. Dulu kita berlari mengejar hadiah, sekarang mungkin kita yang berdiri di pinggir lapangan sambil tersenyum melihat anak-anak bermain. Nah, jadi mungkin rekan Jati, satu hal menarik dari 17 Agustus adalah kita bisa melihat perjalanan satu generasi ke generasi berikutnya. Apa yang dulu kita alami sebagai anak-anak, sekarang kembali kita lihat melalui anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan mungkin disitulah ya, sebuah tradisi tetap hidup rekan Jati. Bukan karena semuanya harus dilakukan persis seperti dulu, tapi karena selalu ada generasi baru yang menciptakan kenangannya sendiri.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan jati, kalau dipikir-pikir ya, 17 Agustus itu menarik, dimana setiap tahun kita melakukan hal yang kurang lebih sama, memasang bendera, mengikuti upacara, melihat perlombaan, dan juga mendengar lagu-lagu perjuangan, atau berkumpul dengan keluarga tercinta. Nah, tapi justru ya, karena dilakukan berulang, kegiatan sederhana ini bisa menjadi tradisi, dimana dalam kajian tentang rutinitas dan ritual keluarga, tradisi yang kita lakukan bersama ya, bisa memberikan rasa stabil, memperkuat hubungan keluarga, dan juga membantu anggota keluarga merasa punya identitas secara cerita bersama. Dan American Psychological juga pernah merangkum penelitian selama sekitar 50 tahun yang memang menemukan hubungan antara ritual keluarga dengan hubungan keluarga yang lebih kuat dan juga rasa identitas pada anak dan juga remaja. Nah, jadi kalau dulu setiap bulan Agustus orang tua kita ngajak kita untuk masang bendera, ikut lomba, atau berkumpul dengan keluarga, mungkin saat itu kita menganggapnya sebagai kegiatan biasa. Tapi bertahun-tahun kemudian, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, kenangan itu bisa muncul lagi. Dan sekarang kalau ada anak-anak di keluarga kita yang ikut lomba, kita mungkin melakukan hal yang sama seperti orang tua kita dulu. Menemani, menyemangati, ngambil foto, bahkan mungkin lebih heboh ya di pinggir lapangan. Dan menariknya kegiatan bermain bersama juga punya manfaat perkembangan rekan jati, dimana UNICEF menjelaskan kalau kita nih bermain membantu anak mengembangkan kemampuan sosial, emosional, fisik dan juga kognitif. Jadi bermain bersama orang tua atau pengasuh juga dapat memperkuat hubungan antara anak dan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi mungkin yang penting dari sebuah perayaan bukan seberapa mewah acaranya, bukan juga seberapa besar hadiahnya. Tapi siapa yang hadir dan pengalaman apa yang kita lakukan bersama. Karena beberapa tahun dari sekarang rekan jati, anak-anak mungkin tidak lagi mengingat berapa harga hadiah lomba yang mereka menangkan atau mereka dapatkan. Tapi mereka bisa saja ya masih ingat, dulu setiap 17 Agustus saya selalu ikut lomba sama ayah dan ibu. Dan dari situ sebuah perayaan berubah menjadi kenangan.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 08959119294703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.
1: Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, kalau kita ngebahas tentang 17 Agustus ya, suasana perjuangan tentunya sangat terasa dan tentunya identik dengan kita berkumpul di lingkungan sekitar dan juga merayakan hari kemerdekaan. Dan juga rekan jati, sekarang tapi ya kehidupan keluarga udah banyak berubah. Orang tua udah kerja, anak udah sekolah atau kuliah, atau ada juga yang merantau, dan ada yang punya aktivitas masing-masing. Akhirnya kesempatan untuk benar-benar berkumpul bersama keluarga juga nggak terlalu mudah nih. Nah, padahal penelitian tentang family routines dan family rituals menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan secara rutin dan bermakna bersama keluarga berkaitan dengan hubungan keluarga yang lebih kuat serta membantu memberikan rasa stabil dalam kehidupan keluarga. Bahkan sebuah studi yang melibatkan lebih dari 1.500 orang tua dan anak-anak sekolah di Jepang ya, rekan jati, menemukan bahwa rutinitas keluarga berkaitan dengan hubungan keluarga yang lebih kohesif dan juga terbuka serta berhubungan dengan perilaku sosial anak yang lebih baik tentunya. Nah, menariknya, tradisi seperti 17 Agustus bisa menjadi salah satu kesempatan untuk menciptakan rutinitas atau pengalaman bersama itu. Dan gak harus selalu acara besar ya, bisa sederhana memasang bendera bersama, sarapan setelah upacara, menonton lomba di lingkungan rumah, atau sore hari duduk bersama sambil ngobrol tentang bagaimana sih perayaan 17 Agustus zaman dulu mungkin ya. Kita tanyain nih ke orang tua, dulu ikut lomba apa aja? Atau hal menarik apa yang dulu ada sekarang udah tergantikan atau gak ada lagi? Karena ngebuat sebuah tradisi itu berarti ya rekan jati, bukan seberapa besar acaranya, tapi makna dan kebersamaan di dalamnya. Dan mungkin ini yang berubah ketika kita dewasa. Dulu kita membutuhkan orang tua ya untuk ngantar kesana kesini dan juga menemani kita untuk ikut perayaan. Sekarang mungkin justru kita yang perlu menyempatkan diri untuk hadir. Bukan karena keluarga harus selalu melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi karena di tengah kehidupan yang semakin sibuk ini ya, waktu bersama kadang justru menjadi sesuatu yang paling sulit untuk ditemukan. Jadi kalau hari ini ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, mungkin gak perlu menunggu acara yang sempurna. Duduk bersama, ngobrol, atau sekedar melihat suasana 17 Agustus dari depan rumah udah bisa menjadi sebuah kenangan tersendiri. Karena beberapa tahun lagi ya rekan jati, bisa jadi justru momen sederhana seperti ini yang akan kita ceritakan kembali. Dulu setiap 17 Agustus kita selalu gini loh. Dan dari situ ya sebuah kebiasaan sederhana berubah menjadi cerita keluarga.

Ya rekan jati, gak kerasa kita udah sampai di penghujung sketsa keluarga hari ini di 17 Agustus 2026. Dan dari cerita tentang lomba 17-an ya, ketika kita kecil, hadiah sederhana, sampai bagaimana sekarang kita melihat perayaan ini dari sudut pandang orang dewasa. Ternyata ada satu hal yang tetap sama, yaitu semangat untuk tetap berkumpul dan juga merayakan kebersamaan. Mungkin sekarang kita udah gak lagi ikut balap karung atau lomba makan kerupuk ya, tapi semangatnya tetap bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Semangat untuk terus bergerak, bekerja, belajar, berkarya, dan tentunya menjadi bagian dari keluarga serta lingkungan yang saling mendukung. Karena tentu rekan jati, semangat ya, dan juga kemerdekaan bukan cuma tentang apa yang sudah kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang kita lakukan dengan kesempatan yang kita punya hari ini. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia rekan jati, Dirgahayu Indonesia, tetap semangat, terus melangkah, dan jangan pernah kehilangan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan selamat merayakan hari raya, hari kemerdekaan ya bagi kita semua masyarakat Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang spesial edisi kemerdekaan Senin 17 Agustus 2026 yang siap menemani Anda rekan Jati merayakan hari kemerdekaan. Dan langsung aja satu nomor bagus dari Coklat Bendera mengawali perjumpaan kita di hari kemerdekaan ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

kotak pendangan dari langit ya. Kalau kita dengar baik-baik nih, lagu ini seperti bercerita tentang sesuatu yang sederhana ya, tapi dalam gitu. Tentang mimpi, tentang keberanian untuk mengejar sesuatu yang kita percaya meskipun jalannya kadang enggak mudah ya. Dan menariknya, semangat itu sebenarnya tidak selalu harus kita temukan dalam sesuatu yang besar. Karena kalau kita bicara tentang kemerdekaan, mungkin kita sering membayangkan lewat bendera, upacara, perjuangan para pahlawan, atau cerita besar tentang bangsa ini. Padahal rasa cinta kepada negeri ini kadang tumbuh justru dari hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Rekan Jati, apa kabar hari ini di hari kemerdekaan? Apa yang sedang Anda lakukan di siang hari ini ya? Karena kalian udah siap banget nih untuk nemenin hari kemerdekaan dengan lagu-lagu yang nuansanya kemerdekaan, semangat perjuangan, dan juga dengan pembicaraan yang tentunya pasti ringan-ringan aja ya. Dan Rekan Jati, percaya nggak sih kalau rasa cinta kepada negeri itu bisa timbul dari jalan di depan rumah yang dihias bersama, dari tetangga yang saling membantu, dari anak-anak yang berlarian mengejar hadiah lomba, dari ibu-ibu yang tertawa melihat tingkah anaknya, atau dari bapak-bapak yang tiba-tiba merasa masih muda ketika ikut perlombaan. Ada rasa memiliki, ada yang berkumpul, ada yang menghias lingkungan ya. Jadi memang kebersamaan ini membuat kita merasa memiliki kemerdekaan ini adalah milik kita bersama. Dan menariknya Rekan Jati, lomba 17 Agustus itu tidak selalu tentang siapa yang menang. Kadang yang paling lama tinggal di ingatan kita justru yang paling lucu, yang paling membuat kita mengingat momen-momen yang kayak, ih, dia kemarin ketawain saya waktu saya jatuh gitu. Tapi apa sih ceritanya, cerita bersamanya, cerita suka dukanya? Ada yang jatuh, ada yang salah arah ya, ada yang terlalu bersemangat ya, dan ada juga yang awalnya cuma mau menonton tapi akhirnya ikutan lomba. Mungkin disitulah ya indahnya kemerdekaan. Kita tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk merasa menjadi bagian dari negeri ini. Kadang cukup dengan hadir, ikut tertawa, ikut membantu, dan ikut merayakan bersama orang-orang sekitar kita. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah bangsa yang pernah berjuang merebut kebebasan ya, tapi juga tentang rasa memiliki terhadap tempat yang kita sebut rumah. Nah, Rekan Jati, jadi hari ini kita akan membahas tentang perlombaan nih di sekitar rumah Rekan Jati. Kira-kira ada perlombaan apa nih? Dan apa sih perlombaan yang paling berkesan di Rekan Jati? Jadi ya, kalau ada cerita nanti bisa berbagi dan juga bisa sharing-sharing ya. Kayak pengalaman, mungkin mau bercerita pengalaman bersama kali ya. Dan kita akan lanjutkan pembahasannya ya. Jadi boleh nih Rekan Jati, langsung ditunggu atensinya di 08 11 68 2 10 36, atau di 06 514 10 36. Dan sembari menunggu atensi ya, kita ada satu nomor bagus yang udah kalian siapin jauh-jauh hari buat Rekan Jati, agar selalu mengingat bahwa ada Garuda di dadaku. Ada satu nomor bagus dari Netral, Garuda di dadaku. Semangat terus untuk merayakan 17 Agustus.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dan masih bersama kali ya di Zona Reaksi yang hari ini ya, khusus edisi kemerdekaan Indonesia. Dan baru saja menemani kita satu nomor bagus dari PW Gaskins dari Mata Sang Garuda. Dan ada satu hal yang menarik nih dari lagu ini. Ketika kita mendengarnya, kita seperti diajak melihat Indonesia dari sudut yang berbeda ya. Bukan hanya Indonesia yang besar dengan segala sejarah dan perjuangannya, tapi Indonesia yang kita temui setiap hari. Di jalan yang kita lewati, di lingkungan tempat kita tinggal. Di orang-orang yang kita sapa dan di tempat yang mungkin terlihat sederhana, tapi diam-diam menyimpan begitu banyak cerita. Dan banyak orang yang bersatu demi Indonesia ya, Indonesia tanah air tercinta ya. Ada yang hari ini udah siap-siap dari pagi untuk ke lapangan ya kan, upacara bendera. Ada yang dari pagi udah siap-siap untuk menyiapkan perlombaan, ini para pantian ya. Dan rekan Jati, kira-kira rekan Jati sekarang di lingkungannya ataupun di desanya, di kecamatannya, kira-kira ada perlombaan apa aja nih? Boleh berbagi langsung ya di 08 11 68 20 36 atau di 05 14 10 36. Pastinya kita tunggu nih atensi rekan Jati hingga nanti menjelang saya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jangan teleponnya nanti dimepet waktu udah mau closing, jadi gak bisa mendengarkan keseluruhan cerita dari rekan Jati. Bersatulah untuk Indonesia, kubarkan semangatku. Dan rekan Jati, percaya gak sih kemerdekaan itu sebenarnya bukan hanya sekedar diumumkan ataupun hari kemerdekaan itu harus di 17 Agustus. Harusnya kita merasakan ya kemerdekaan itu bukan hanya di 17 Agustus dan kita merayakannya di 17 Agustus saja, tapi di setiap saat. Karena sebenarnya ya, perlombaan itu, kalaupun ada perlombaan, perlombaan di 17 Agustus itu bukan satu tempat ataupun satu suasana yang memang adalah hal yang kita nantikan ya. Jadi rekan Jati, semisal pun nih kedepannya nih kita gak ada 17 Agustus yang ada perayaan yang megah mewah, tapi hati kita tuh tetap merdeka. Dan untuk nemenin kita nih, kalian udah siapin satu nomor bagus dari Zen Spectre untuk Indonesia ku satu ya. Jangan kemana-mana rekan Jati dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat Hari Raya.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Indonesia berpesta. Mendengar judulnya itu rasanya udah ngingatin kita pada satu suasana ya. Suasana ketika Indonesia sedang merayakan dirinya sendiri. Ada bendera di depan rumah, ada warna merah putih di sepanjang jalan, ada umbul-umbul ya. Ada musik yang terdengar dari kejauhan. Dan tentu aja ada satu hal yang hampir selalu berhasil membuat suasana menjadi lebih ramai. Kompetisi, perlombaan ya, pokoknya lomba 17-an ya kalau kata orangnya. Tapi kalau bicara tentang kompetisi di bulan Agustus, yang tepatnya itu di 17 Agustus, yang diperbutkan sebenarnya bukan cuma sekedar kemenangan, rekan jati. Karena kalau kita memperebutkan kemenangan, mungkin aja kita adalah orang yang kalah nih. Tapi di perlombaan 17 Agustus biasanya kita bisa melihat orang-orang yang sehari-hari cuman mungkin berpapasan nih lewat di jalan, tiba-tiba berdiri di satu garis start yang sama ya. Yang biasanya sibuk bekerja tiba-tiba ikut berlarian ya. Yang biasanya cuma melihat dari pinggir tiba-tiba turun tangan. Bahkan yang awalnya bilang, "Ah, aku cuma nemenin anak aja," gitu. Tapi bisa aja nih berakhir ikut perlombaan. Mungkin disitulah menariknya, rekan. Jadi perlombaan 17 Agustus bukan cuma soal siapa yang paling cepat, paling kuat, paling jago, tapi tentang gimana sih sebuah permainan sederhana bisa membuat orang-orang yang berbeda usia, berbeda kesibukan, bahkan mungkin berbeda cerita, tapi bisa berkumpul dalam satu suasana yang sama. Dan kalau ngomongin tentang kompetisi, kalian langsung kebayang perlombaan di 17 Agustus. Dan kalian penasaran nih, perlombaan apa sih yang biasanya ada di lingkungan tempat tinggal rekan jati? Apakah masih ada balap karung? Atau makan kerupuk? Atau masih ada panjat pinang? Tarik tambang? Atau justru ada perlombaan yang lebih unik lagi? Misalnya mungkin kayak di tempat kalian ya. Kali itu, di tempat kalian itu ada yang namanya, kalau di Aceh itu kan ada namanya bawa idang ya. Idang itu kayak hantaran yang dibawa untuk entah itu kepada mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Jadi bawa idang ya. Dan biasanya tuh ada bawa hidangnya itu dibawa oleh laki-laki, jarang-jarang perempuan. Nah, perlombaannya itu adalah bawa idang bagi perempuan. Bisa bayangin ya, ada talam ya, satu kayak kita bilang satu tempat yang lurus, habis itu ada melengkungnya dikit, ada ditaruh barang-barang di atasnya, kemudian talam itu ditaruh, diletakkan di atas kepalanya perempuan. Dan perempuan itu berlomba-lomba siapa yang paling cepat sampai, dan hidungnya itu gak jatuh ke bawah. Bayangin ya, ada itu perlombaan seperti itu. Kalau rekan jati, apa sih yang paling unik perlombaan yang ada di wilayah rekan jati atau lingkungan rekan jati? Mungkin ada hal-hal menarik lainnya. Boleh banget untuk berbagi ceritanya melalui WhatsApp di 0811082136. Bisa juga ditelepon, dan bisa juga nelpon di 0651410136. Sudah tiba waktunya yang dinanti-nanti kita, Indonesia kan. Dan rekan jati, memang lucunya kadang-kadang kita ikut perlombaan itu bukan untuk menang ya, tapi untuk seru-seruan dan meramaikan suasana. Dan kita merasa bahwa suasana yang ramai itu adalah satu yang kita inginkan. Dan kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Kisha, Negeriku.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

menjadi Indonesia dari Efek Rumah Kaca ya. Dan sebuah lagu ya yang rasanya mengajak kita berhenti sebentar lalu bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya apa arti menjadi Indonesia? Apakah cukup dengan tinggal di negeri ini, negeri Indonesia, mengibarkan bendera setiap bulan Agustus, atau menyanyikan lagu kebangsaan ketika upacara? Mungkin menjadi Indonesia jauh lebih sederhana dari itu ya. Tentang gimana kita bisa hidup bersama, bagaimana kita saling membutuhkan, dan bagaimana kita tidak merasa berjalan sendirian. Dan kalau kita ngomongin nih tentang kebersamaan, ada satu gambaran yang menurut kalian paling sederhana tapi justru yang sangat nyata. Panjat pinang. Kenapa sih harus panjat pinang? Karena ada lomba, perlombaan yang hampir selalu punya tempat khusus dalam perayaan 17 Agustus ya. Dan setiap kita jumpa semua orang tuh pasti bertanya kayak gini.

nih, ada banyak bintang nggak? Kayak menjadi satu momentum, satu permainan, satu perlombaan, bukan permainan ya, satu perlombaan yang memang kerap dicari-cari orang karena saking serunya. Padahal nih kalau mau dilihat secara sekilas ya, sederhana sekali pohon pinang itu. Ada batang pinang, diberi pelumas, di atasnya disangkutkan hadiah-hadiah, lalu orang-orang berusaha mencapai puncaknya. Tapi sebenarnya panjat pinang itu punya cerita yang menarik ya. Karena satu orang aja nggak cukup dan nggak bisa untuk mendapatkan hadiah yang di atasnya. Harus ada yang naik ya, ada yang menopang, ada yang mengatur posisi, ada yang memberikan arahan dari bawah. Dan ketika satu orang berhasil mencapai bagian atas, yang senang bukan cuma satu orang aja ya, tapi semua ikut bersorak ya. Di situ ada satu pelajaran yang sederhana. Gak semua hal harus kita selesaikan sendirian. Kadang untuk mencapai sesuatu, kita memang membutuhkan orang lain. Dan menariknya rekan jati, orang-orang yang sebelumnya mungkin gak terlalu dekat bisa bekerja sama nih, hanya karena satu tujuan yang sama ya. Mungkin itulah kenapa panjat pinang itu bukan sekadar perlombaan, ia menggambarkan kebersamaan. Tentang bagaimana satu orang bisa membantu orang lain untuk mencapai sesuatu. Dan ketika berhasil, kebahagiaan yang dirasakan itu enggak cuma sendirian, tapi dirasakan bersama. Dan setelah ini pastinya masih ada pembahasan-pembahasan menarik lainnya tentang kemerdekaan. Tapi kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Indonesia Voice, rumah kita. Tetap konsen di 103.6 CHT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: saja. Baru aja kita dengarkan ya, PN Friends dengan judulnya Indonesia Rumah Kita ya. Ada satu hal yang menarik nih dari lagu ini. Ketika Indonesia itu disebut sebagai rumah ya, rasanya kita nggak sedang membicarakan sebuah tempat yang jauh atau sesuatu yang hanya kita lihat di peta. Karena Indonesia itu punya wajah yang kita kenal setiap hari. Ada suara orang tua di rumah, ada teman-teman yang kita temui, ada tetangga yang mungkin setiap pagi kita sapa, ada jalan yang sudah berkali-kali kita lewati, bahkan ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin baru kita sadari ternyata begitu Indonesia ya. Jadi mungkin rasa cinta terhadap negeri ini tidak selalu datang dan hadir dalam bentuk yang besar dan menggelegar ya. Kadang justru dari ketika kita menyadari, oh ternyata kehidupan yang selama ini aku jalani adalah bagian dari cerita Indonesia. Dan salah satu momen yang membuat kita benar-benar merasakan itu adalah Indonesia barangkali di bulan Agustus ya. Tiba-tiba di jalan sekitar rumah udah berubah. Ada bendera yang terpasang di setiap rumah. Ada umbul-umbul. Orang-orang sibuk mempersiapkan acara. Ada panitia acaranya ya. Ada perlombaan-perlombaan baik dari tingkat SD, SMP, SMA. Ada perlombaan untuk ibu-ibu. Ada perlombaan untuk bapak-bapak ya. Dan suasana yang biasanya biasa-biasa aja mendadak terasa berbeda ya. Kadang kita merasakan justru dari hal-hal yang sangat-sangat dekat ya, seperti hari ini ya. Ketika kita bisa menikmati hari libur berkumpul dengan keluarga ya, bermain bersama teman atau melihat lingkungan kita ramai karena perayaan 17-an. Dan mungkin perlombaan adalah salah satu cara paling sederhana untuk mempertemukan banyak orang. Nggak ada jarak antara penonton dan peserta, semua ikut tertawa ya. Semua bisa bersorak dan semua punya kesempatan untuk menjadi bagian dari suasana ya. Kalau dipikir-pikir ya, kemerdekaan memberi kita ruang untuk menikmati kehidupan, untuk berkumpul, untuk berekspektasi, dan untuk membuat kenangan bersama. Jadi kalau hari ini rekan Jati melihat perlombaan di sekitar rumah, jangan hanya melihat siapa yang menang ya, coba lihat orang-orang yang datang. Karena barangkali beberapa tahun lagi yang paling kita ingat bukan hadiahnya ya, tapi siapa aja sih yang ada bersama kita, teman kita untuk ke acara perayaan ini. Dan rekan Jati ada satu informasi, tapi ada satu informasi nih dari buat rekan Jati nih, buat rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami sedang membuka kesempatan ya bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran Anda ya, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Ya rekan Jati, kita angkat dulu satu penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ami, hari ini gimana perayaan kemerdekaannya? Kemana aja dan udah ngapain aja nih hari ini?
1: Gak ada, di rumah aja.
0: Oh, berarti virtual aja Kak ya? Virtual aja Kak Mika, nontonin apa ya kalau kita bilang ya, upacara dari Istana Merdeka. Istana Negara, apa Istana Merdeka ya? Allah, astagfirullahaladzim. Ya kan?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada juga?
1: Gak ada juga.
0: Oh, kalau di kampung kami?
1: Di rumah aja.
0: Di kampung kami gak ada perlombaan panjat pinang kah? Atau makan kerupuk? Atau gimana Kak Ami? Barangkali ada?
1: Mungkin ada, tapi kami nggak tahu infonya.
0: Kami belum keluar
1: Karena kan
0: ya.
1: kita udah, iya, karena kan kita udah gede-gede, nggak ada urusan ke situ lagi.
0: Nggak sewa dulu ya kami ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti kalau kami hari kemerdekaan spesial untuk liburan di rumah aja bersama keluarga ya, kami ya.
1: Iya, betul.
0: Kami hari ini mau dengar lagu apa?
1: Kami mau dengar Naikila dah.
0: Aduh, Naikila. Kita cari dulu ya. Sepertinya ya. Sepertinya tidak ada kami.
1: Belum ada ya?
0: Belum ada, belum tersedia untuk saat ini.
1: Oh, apa ya? Kacamata aja.
0: Kacamata dari Afgan.
1: Iya, betul.
0: Oke, ada salam-salam kami.
1: Salamnya buat kalian nih.
0: Iya, kami, kalian nih hari ini.
1: Salamnya buat kalian, sehat terus, betul segala hajat-hajat kalian.
0: Amin.
1: Habis itu buat semua yang dengar-dengar aja.
0: Semua pendengar ya. Baik kami, terima kasih.
1: Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ami ya yang request lagu Afgan Kacamata. Kalau Kak Ami merayakan kemerdekaan, quality time bareng keluarga ya. Barangkali dari juga rekan Jati yang punya kisah lain atau cerita lain kayak mungkin di rumah aja tapi sembari virtual aja permainannya atau perlombaannya bisa ya. Bisa langsung telepon kita di 0811682136 atau di 0651410136. Sembari kita menunggu atensi, ini kita dengar dulu lagu Afgan Kacamata special request dari Kak Ami dan katanya salam buat semua rekan Jati.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Marcel, Nusantaraku. Ya, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya sebuah nama, bukan hanya deretan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan bukan pula sekadar angka usia yang setiap tahun bertambah ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan. Karena sesungguhnya Indonesia adalah cerita. Cerita yang hidup di setiap daerah, cerita yang tumbuh di tengah masyarakat, dan cerita yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan masih di zona rehearsi yang bersama kali hari ini, Rekan Jati. Tahun ini Indonesia genap berusia 81 tahun ya. 81 tahun adalah perjalanan panjang. Ada begitu banyak perubahan yang telah dilalui bangsa ini ya. Generasi berganti, kota-kota udah berkembang, teknologi semakin maju. Cara kita berkomunikasi pun gak sama seperti dulu ya. Namun ada satu hal yang menarik nih. Di tengah begitu banyak perubahan itu, ada hal-hal kecil yang masih bertahan dan membuat kita tetap merasa menjadi bagian dari Indonesia.

0: Mungkin bagi sebagian orang, Indonesia adalah suara anak-anak yang bermain di sore hari. Ada yang menemukan Indonesia, menemukan rasa menjadi Indonesia dalam secangkir kopi yang dinikmati bersama temannya. Ada yang merasakannya ketika mendengar logat daerah yang begitu akrab di telinga. Ada pula yang melihatnya dari tradisi-tradisi yang masih dijaga hingga hari ini. Dan di bulan Agustus seperti sekarang ini, Indonesia terasa semakin dekat. Kita melihat banyak bendera di setiap rumah. Kita melihat banyak umbul-umbul merah putih. Jalan-jalan perkampungan mulai dihiasi. Warga berkumpul menyiapkan berbagai kegiatan. Anak-anak ya, tentunya menantikan berbagai perlombaan. Dari mulai makan kerupuk, sepeda lambat, atau bahkan bawa kelereng. Dan orang-orang dewasa yang biasanya sibuk dengan urusannya masing-masing mulai meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Dan kalau kita pikir-pikir ya, mungkin inilah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling sering kita rasakan. Bukan hanya kebebasan untuk hidup di negeri yang merdeka, tetapi juga kebebasan untuk membangun kebersamaan, menjaga tradisi, tertawa bersama, dan menciptakan kenangan yang suatu saat nanti akan kita rindukan. Dan kita akan tanyakan nih, makna kemerdekaan bagi Kak Zubaida dan perlombaan apa sih yang udah Kak Zu melakuin hari ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Apa kabar Kak Zu?
1: Kabar baik, Talia.
0: Hari ini upacara di mana Kak Zu?
1: Ah?
0: Upacara di mana Kak Zu?
1: Oh, tadi Kak Zu ikut upacara di Pulau Kapuk.
0: Kirain di Istana Negara.
1: Ya, Istana Negara Kak Zu sendiri ada lapangan namanya Pulau Kapuk. Ukurannya lapangan 180 kali 200 meter.
0: Ukuran start, ukuran king ya.
1: Ya, di situ Kak Zu upacara tadi. Ini baru pulang nih.
0: Oh, baru pulang. Jadi hari ini ada ikut perlombaan apa aja Kak Zu?
1: Ah, kebetulan kayaknya nggak ada perlombaan di tempat Kak Zu.
0: Kenapa? Waduh, kenapa nggak ada perlombaan Kak Zu? Nggak ada merah putih kah? Bendera-benderanya nggak ada?
1: Ah, benderanya nggak tahu ya. Nggak perhatiin, kayaknya nggak ada nih. Soalnya ini, dananya kan terpakai untuk acara festival yang ditunda itu.
0: Apa itu? Festival yang ditunda?
1: Ada yang kemarin Kak Zu bilang ada lomba perahu naga, jatuh, balap sepeda, terus sepeda gunung, lari maraton juga.
0: Kapan tuh Kak Zu rencananya?
1: Sebenarnya sih tanggal 6 sama tanggal 7 kemarin dilaksanakan. Tapi karena ada sakit dan lain hal dan cuaca juga tidak mendukung ya. Kemarin kan cuacanya kan hujan, angin.
0: Iya, gitu kan? Ekstrim ya Kak Zu ya.
1: Ekstrim. Habis itu karena ada satu cabang olahraga yang surat izin untuk mengadakan acaranya belum ditandatangan. Yang cabang itu nggak tahu Kak Zu cahaya yang abang-abang nggak tahu nih. Makanya acaranya ditunda dulu, dilaksanakan tapi diundur ke waktu kapan Kak Zu belum tahu nih.
0: Oh, berarti pendanaannya dibawa ke sana nantinya Kak Zu ya?
1: Jadi, kayaknya itu. Soalnya yang ngadakan acara ini kan kecil. Biasanya yang ngadakan acara perlombaan kayak tahun lalu ada apa namanya kapur tepung, bapak-bapak atau laki-laki main bola pakai sarung kan sudah terlupa kan ya. Habis itu ada yang namanya tepuk bantal, perang bantal ada juga. Ada juga, ada lomba kukur kelapa juga, ada masak kuahli, ada juga tahun kemarin, berarti meriah lah.
0: Seru banget ya Kak Zu, kalau Kak Zu paling suka perlombaan apa?
1: Lomba-lomba tidur siang gak suka, tapi belum ada.
0: Kayaknya bisa diajuin tuh Kak Zu, lomba tidur siang ya.
1: Iya, kalau sekarang nonton pun Kak sudah malas. Apalagi kalau diadakan acara siang-siang, apalagi hari ini nih cuacanya. Bukannya takut hitam, ada hitam Kak Zu. Tapi kan acara nonton darah nonton gitu dah agak malas. Tapi kalau nonton ada agak sore kemarin cuaca.
0: Berarti kalau sore masih oke ya Kak Zu ya? Jangan siang-siang ya. Siang-siang waktunya. ke Pulau Kapu.
1: Suka Zoom acara di Pulau Kapu tuh.
0: Oke. Oke, Kak Zu, ternyata banyak ya. Mungkin kali ini dialihkan ke apa perlombaan yang mendatang ya, Kak Zu ya.
1: Iya, event itu festival apa ya kemarin ada apa lupa Kak Zu singkatannya ada tuh.
0: Semoga aja pas kalian ke sana ya, nanti dibuatnya biar kalian bisa lihat juga.
1: Amin. Mungkin siapa nah yang tekan tombolnya atau potong pitanya nanti.
0: Bisa jadi ya, bisa jadi Savana. Jadi kalian yang liatinnya aja, tepuk tangan buat buat dokumentasi ya. Jadi hari ini mau
1: kemana? Apa? Kemana adek Kak Zu tuh? Masih sakit?
0: Masih, tapi udah pulang kayaknya Kak Zu.
1: Oh, tempat nginap di rumah sakit?
0: Iya, nginap di RS kayaknya 3 hari atau 4 hari kayak gitu Kak Zu sebelum mulai pulang.
1: Aduh,
0: ya kita doakan. Kita doakan bersama semoga Savana bisa cepat sehat dan bisa kembali siaran ya Kak Zu ya.
1: Itu mungkin karena Kak Zu kemarin kasih tabung gas mungkin dia sakit tuh. Bu, kemarin dia minta kue dari Kak Zu biasa mawar, apel, don. Yang terakhir tabung gas Kak Zu kasih. Kita teracunan ya.
0: Bisa jadi nih Kak Zu. Kak Zu besok-besok kasihnya itu singa aja Kak Zu.
1: Oh singa, jangan dicaruk nanti makan sama singa dia.
0: Enggak, nanti kan bisa kita jual singanya.
1: Oh iya ya juga ya. Ya udahlah. Soal besok nanti kalau Savana siaran lagi Kak Zu kasih singa 10 dah double.
0: Oke, Kak Zu hari ini mau dengar lagu apa?
1: Oke, lagu apa ya? Savana sukanya lagu apa?
0: Ya aduh, enggak tahu lu gigi Savana lagu apa. Biasa Savana tuh tiap hari yang enggak lupa blues, apa sih namanya? Aduh, kalian lupa lagi. Pokoknya Yungkai.
1: Ya udah putarin itu aja tuh buat Savana mungkin Savana dengar ya.
0: Kalau Savana dengar, coba ya kita cari.
1: Itu Yabi enggak tahu kok, Yabi tahu pasti Yabi mau jaga Savana malam tuh.
0: Iya kan, nggak tahu ya, Yabin nggak tahu nih, Savana sakit.
1: Wajib enggak tuh.
0: Wajib tahu sih.
1: Aduh Savana nggak bilang sih.
0: Tapi Kak Zu hari ini kita spesial edisi Indonesia full, jadi Yungkai Inggris Kak Zu. Karena kita mencintai apa ya kita bilang hari ini spesial kemerdekaan, jadi cinta Nusantara dari tanah air. Melu gua apa Kak Zu?
1: Aman tuh. Maaf Savana ditunda.
0: Ditunda ya Savana. Nanti bisa besok ya. Besok bisa.
1: Ya besok Savana. Jangan nangis-nangis Savana ya.
0: Iya jangan nangis.
1: Pasti kan Savana waktu diimput, dicolok, suntik pasti nangis ya tuh.
0: Enggak loh. Senyum-senyum senyum, ketawa Kak Zu. Jadi lagu apa nih Kak Zu?
1: Waktu dicolok input Kak Zu bayangin kalau ada Yabi itu kayak Yabi, tangga Yabi dari cakar tuh Savana.
0: Kok kayak gitu?
1: Iya. Ah, lagi nih Kak Zu ketika dengar dari Yana Yulio.
0: Apa?
1: Ya, lama kali ya janganlah.
0: Gak pernah dengar soalnya nih.
1: Ini gak pernah dengar lagu penyanyi Yana Yulio ya.
0: Yana Julio.
1: Yana Yulio.
0: Iya Julio. Ini tahun berapa Kak Zu? 1995. Ya kalian belum lahir Kak Zu. 1995.
1: Oh, belum gak lo lahir ya?
0: Belum.
1: Udah, balik lah opung tuh. Opung balik. Ya udah, yang ini aja kok enggak.
0: Apa?
1: Apa?
0: Apa-apanya dong?
1: Coba rekom Savana. Tadi ya?
0: Kok kali ya? Karena momentum Indonesia bisa satu Indonesiaku. Bisa juga Via Aduh. Valen meraih bintang.
1: Tuh, antar begitu.
0: Enggak. Kalau ke Kak Zu buat Kak Zu enggak.
1: Ya udah, ini adalah kotak aja.
0: Kotak. Tapi tadi udah kita putar sih kotak. Kotak judulnya apa?
1: Oh, kotak udah.
0: Udah.
1: Kalau kotak udah Geisha aja.
0: Oke, Geisha. Apa judulnya Kak Zu?
1: Cinta ini membunuhku.
0: Cinta ini membunuhku itu The Massive Kak Zu.
1: Kok itu ya? Apa ya? Geisha apa ya?
0: Geisha itu ada kamu yang pertama. Kamu memang bukan yang pertama cinta. Tak segalanya bukan, indah lain. Jika cinta dia.
1: Kayak itu. Tapi bukan itu.
0: Lagu cinta. Sementara sendiri. Tak seimbang.
1: Ya itu aja, Jika Cinta Dia.
0: Jika Cinta Dia ya. Oke, Kak.
1: Tapi ada yang lain ya.
0: Ada yang
1: Ada yang
0: lain.
1: udah lain aja.
0: Atau Kamu
1: Ya,
0: Jahat.
1: yang jangan, kamu baik soalnya.
0: Selalu salah, Kak Zu.
1: Udah itu aja lah,
0: Jika
1: Jika
0: Cinta
1: Cinta
0: Dia.
1: Dia.
0: Oke, Kak Zu, terima kasih.
1: Sama-sama, Talia. Makasih banyak. Kak Zu, permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zu ya dari Sabang yang katanya kalau tahun lalu itu banyak perlombaan-perlombaan, mulai dari perlombaan main bola pakai kain sarung bagi bapak-bapak, ada perang bantal, dan masih ada perlombaan lainnya. Tapi tahun ini kayaknya nggak ada ya. Mungkin karena ada perlombaan yang akan diselenggarakan setelah ini, jadi perlombaannya itu dirapel gitu. Dan khusus hari ini Kak Zu request lagu Geisha, Jika Cinta Dia ya, Jika Cinta Dia. Cinta siapa Kak Zu? Dan rekan Jati, kalian mau bahas sedikit lagi tentang 81 teka tahun kemerdekaan Indonesia. Rekan Jati, 81 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu ya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga rasa memiliki terhadap negeri ini melalui hal-hal sederhana. Karena Indonesia pada akhirnya dibangun dari hal-hal kecil, dari kampung-kampung yang hidup, dari masyarakat yang saling peduli, dan dari kita semua yang setiap hari menjadi bagian dari cerita bersama Indonesia. Dan kita dengar dulu satu rumor bagus request dari Kak Zu, Geisha, Jika Cinta Dia. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan di edisi spesial kemerdekaan Senin 17 Agustus 2026, kita udah ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin sangat sederhana, entah itu dari perlombaan makna kemerdekaan ya. Tapi ternyata rekan Jati ya, di balik adanya balap karung, panjat pinang, tarik tambang, dan berbagai perlombaan lainnya, ada cerita tentang kebersamaan, tentang orang-orang yang mau berkumpul, saling menyemangati, saling membantu dan menciptakan kenangan bersama. Dan kalau hari ini Anda sedang menikmati suasana kemerdekaan bersama keluarga atau orang-orang terdekat, nikmati saja. Tertawalah, buatlah kenangan, karena mungkin beberapa tahun dari sekarang yang kita ingat bukan siapa yang mendapatkan hadiah dari perlombaan, tapi siapa yang saat itu tertawa bersama kita. Terima kasih untuk rekan Jati yang udah konsen nih bersama kali ya, tentunya di zona rehat siang di 103,6 Jati FM, baik melalui radio, audio mobil, atau streaming di www.radiojatifm.com. Dan sebelum kalian benar-benar pamit ya, kita akan tutup siang spesial ini, spesial kemerdekaan ini, dengan sebuah nomor bagus yang akan membawa kita pada satu hal, bahwa perjalanan Indonesia dengan segala perbedaan dan ceritanya tetap punya satu tempat yang sama, rumah yang kita miliki bersama. Mari kita dengarkan ya untuk penutup The Massive bersama Dalam Cinta. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57, saya Kalia izin set out dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih sudah menjadikan 103,6 Jati FM sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan rekan Jati hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jetty FM.
1: Ya sertul hai koma 6 Jati FM Raqaf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lumbai 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah berempat kelingan ayah puluh di zona Poh Cakra. Edisi Uro Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Puha bauronyo. Semoga Ban Mandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan. Tetap semangat, yang tengah bekerja mungkin semoga hasilnya sesuai lagi harapan. Yang tengah beristirahat, semoga istirahatnya menyenangkan. Bah. Lagi kaim, lagi biasa, luntuan pengen rekannya di Patmanteng Tinggai dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Ya, sambil anda dengar lagu, nah pembahasan ya. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi kalinya, coba ada dengar lagu dari Sua, tetap konsen di tino, judul jinyo Bangun Nanggro.

0: Ya sertul he komanam Jati FM Taruh Banda Aceh. Sapa lagu dari Suaben Bangun Nanggro Kibanta Bangun Nanggro. Oke, Tabangun Nanggro rekan Jati dengan tak isi kemerdekaannya dengan kerja nyata, prestasi, inovasi, dan akhlak yang mulia. Nah, uronyo ke 17 Agustus, nyo ke 81 tanyo merdeka ya. Oke, nyo berkat perjuangan para pahlawan. Oke, menyata pegah-pegah tentang pahlawan, mungkin yang langsung terbayang nakuh mereka ya, atau urung-urung yang nan gopnyan tertulis ba buku sejarah ya. Urungnyan yang berjuang ba di medan perang, gekorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawang demi sebuah kata yang uronyo tanyo rayakan bersama kemerdekaan. Tapi rekan nanti pernah nusipiki bahwa di sekitar gitanyo nacit urung-urung yang tipuro dengan berjuang ya dengan cara masing-masing ya. Nah urung cik yang hana pekun, hana pernah lelah ya, hana hek-heknya memastikan keluarga tetap pekun anak jujak sekula ya, anak tetap bisa makan. Nah guru yang tengah sabar mengajarkan ilmu meski mungkin jasa gopnya hana dekalan. Kadang nasib petugas kebersihannya yang gejak bengah-bengah uro supaya jalan yang tanya lewati glih ya. Dan nasib tenaga kesehatan ya, urung mekat, kadang-kadang urung jauh laut ya, urung jauh ublang supir ya, hingga somanteng yang terus sabi bekerja dan memberikan manfaat kepada urung lain. Ya mungkin urung-urungnya hana geba pekun triang yang runcing ya, yang tincu, hana gedang di atas panggung, dan nan gopnya mungkin hana pernah tercatat dalam sejarah. Tapi dari perjuangan urungnya hudep pekun kehidupan leurung justru jid berjalan ya. Jadi di momen 17 Agustusnya mungkin tanyo ya hana harus sabita mita sosok pahlawan yang jauh di sidih ya. Karena bisa jadi pahlawannya cukup dongan gitanyo di rumah ya, di tempat kerja, di lingkungan sekitar ya, bahkan urung yang tipuro tanyo berempok ya. Tanpa tanyo sadari perjuangan gopnya ya. Jadi uronyo tawabrol tentang pahlawan di sekitar gitanyo, tentang urung-urung yang biasa dengan perjuangan yang luar biasa, dan tentang giban cara sederhana tanyo menghargai urungnya di umur kemerdekaan yang ke 81. Oke, lompengan rekan Yati dalam suasana perayaan kemerdekaan dengan cerita-cerita sederhana yang mungkin membuat gitanyo lebih ya takalan urun di sekitar gitanyo dengan cara yang bacut berbeda ya. Oke nyo mandor rekan Yati so pahlawan di sekitar gitanyo. Yang kena gabung lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0891862106. Oke, kata rubung dengan Yahbit. Assalamualaikum ya Bid.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kuhabar uronyo ya Bid.
1: Apa ge cerah ronyo ya?
0: Oh, cerahnya. Ya.
1: Kalian ae pindang ae ronyo.
0: Hogah kalian.
1: Kalian dia ambil kalian.
0: Apa gedang lai Habib no kalian? Ya Bid, kibanyo ya Bid, temaronyo ya Bid, pahlawan di sekitar getanyo. Sosok yang menurut ya Bid, pahlawan di sekitar getanyo.
1: Hai lagi getanyo, buka apa pun, no, mak ada ayah-ayahnya kan pahlawan.
0: Iya, pahlawan bagi
1: getanyo. Menurut, hai pahlawan sini, kejauh belang, kejauh laut, kejauh bukan, yang kita ada di ketikan, yang kemenang, kejauh peng, kejauh tulang, kemenang, kejauh peng, kejauh peng, kejauh tinggi gitu. Ini kon pahlawan sih. Walaupun kon pahlawan yang muplang lah.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Pahlawan yang muplang ni kita dijaga perdamaian, dijaga pihak kayu-kayu, dijaga menyajam-menjaman lagi tanya-tanya, lagi saya pahlawan terkuma, semua dia lah. Pahlawan terkenal kan. Yang kita main puding-puding anak budi, dia tanya, puding lencung lagi.
0: Ya. Okey, urung cik ya pahlawan keluarga ya. Ya Habib ya.
1: Ya pahlawan keluarga.
0: Okey, nyo termasuk ya Habib ya. Termasuk ya Habib pahlawan keluarga ya.
1: Yo, dia apa?
0: Semangat ya Habib.
1: Ya.
0: Okey, lanjutkan perjuangan ya Habib untuk keluarga ya Habib.
1: Ya Habib. Ha? Ya, lanjut lom.
0: Okey, pelagu ya, Bid.
1: lagu pun tak apa. Pelagu pun tak apa. Lagu perjuangan menang lah, ya, tak apa.
0: Lagu apa, ya, Bid?
1: Lagu perjuangan, ya, tak apa.
0: Ah, apa lagu perjuangan, ha? Perjuangan.
1: Lagu John,
0: ha?
1: Oh, lagu John, lah, cik, ha?
0: Imam John, ha? Imum John.
1: Nah, ya.
0: Okey, nanti tak pilih so. Apa ah? Pegasih sayang nah, perang. Ya. Nah, apa kafe binasa ke bang?
1: Nyana ju tak apa kaji.
0: Good, ya Habib. Salim kandang na tiro dua ya Habib.
1: Ya, salim ke ya ci teman mandenya kira daya kempitan di nana.
0: Okey.
1: Dah ada ki panjang lama iman ya.
0: Amin.
1: Kekak meneh di Tabang, kekak judu di Tabang, Pak Juba je. Kak Cik di Janto, Kak Ali Bagair, Kak Ayati Korea, Kak Nada di Ramdham, Pak Amri Kota Melaka, Wak John, Cik Nadine dengan tamang Nadine, Nek Ayuri.
0: Ya, Nadine.
1: Dia nak tamang lagi, Oma. Oma, apa dah lepas, dia making. Kak Ali, Kak Hayati, kau ayah cabak apa dia making.
0: Oh.
1: Tak nak ambil ulang. Yang kaya lain, Kak Inong yang lepam tu, yang tu pahlawan Aceh.
0: Oh, Namrung
1: lah. Ya, Habib. Ya, ni lebih, ni tak yang lama Kak Inong tu, kau tamang. Kadang nak, eh, apa yang Kak Inong ni, cari-cari tambang macam
0: tu. Apa?
1: Ya, ya, ni anak tu pun aku nak.
0: Oh, mana lah. Terima kasih Habib.
1: Ya, ya, terima kasih Habib.
0: Sama-sama
1: Habib.
0: Yang
1: kau temong ya, terima kasih Majid.
0: Okey, gadi Habib.
1: Pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib di dalam ujung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngenso dipat.
2: Ngenso ya.
0: Muksal dipat muksal.
2: Mantang masak.
0: Mantang masak dipat.
2: Ya baru.
0: Oh, dia baru.
2: Merdeka.
0: Merdeka di pai rumah apa di Menasah apa di Kubang di Panyo Bang.
2: Rumah.
0: Oi rumah. Bubuh rumah.
2: Aku lulu.
0: Mana kegiatan apa di kampung ronyo?
2: Ana.
0: Ana ayah bapak pinang Hana.
2: Ana pada apa yang ino?
0: Hana pajak kerupu.
2: Hana aku nak bayar.
0: Hana lari goni Hana cid.
2: Ana.
0: Ibu kan.
2: Ya.
0: Ibu kan bapak kecil.
2: Digi.
0: Bang Jal, ah, kiban Bang Jal. Pegat lomba-lomba yang bapak Bang Jal, ha? Muksal, so pahlawan di sekitar dekatnya menurut Muksal.
2: Pahlawan jadi.
0: Ya di sekitar katanya lawetnya so yang kita anggap pahlawannya.
2: Ya, Hanali ya pahlawan.
0: Hanali. Di sekitar katanya saatnya kira sosok yang
2: ha? Hana. Hana.
0: Urung cik tanya?
2: Urung cik ya.
0: Jid anggap pahlawan.
2: Jut.
0: Ah, okey. Salam kira-kiranya.
2: Ya, so, tebak.
0: Ah, guru-guru di rumah sekolah lagi, Wan. Jut tangkap pahlawan.
2: Ya, hanyi lah, ya.
0: Hanyi
2: lah, ya, pahlawan.
0: Kan gubernur tanya sepacareng bangun negeri dengan ilmu guru-guru.
2: Ya, ya.
0: Kebanya lah, kan?
2: Ya.
0: Orang cik guru seorang kira-kira menurut pahlawan di sekitar kita tanya.
2: Pahlawan.
0: Hayu.
2: Guru lah, ya.
0: Gimana Muksal?
2: Ibu guru.
0: Oke, ibu guru. Iya. Muksal.
2: What?
0: Oke, mana mentang nana request.
2: Request apa?
0: Lagu apa Muksal?
2: Lagu yang mengat.
0: Ayo pelagu.
2: Allah ya, boleh yo.
0: Bunuh nak tambang kuat wablah.
2: Kana ya.
0: Bakun, tambang lah.
2: Oh nak kat dia. Nene yang logo.
0: Nah.
2: Bagi yang. Cuba kena yang kat dia.
0: Ho kamu kesalahan nak tambang.
2: Kena tua aku.
0: Okey pelagu Muksal.
2: Apa lagu? Ini punya ada.
0: Apa? Husni Al-Muna. Apa judul Husni Al-Muna?
2: Tentu ada minta payah apa?
0: Husni Al-Muna, kan dia minta yang cocok ah?
2: Ya cocok lah.
0: Okey, good. Salim nak tiro dua.
2: Salim saya alih pohon tegar. Salam dari Ki.
0: Amin.
2: Kamu. Pai mama fantas tu. Ayah lo.
0: Kiban?
2: Ayah yang sama yang kau
0: pergi. Buno ayah bid.
2: Ayah bid. Kak no bote. Ya, Pak Mui, ngai buat darah.
0: Salam.
2: Baiklah, saya.
0: Yang empat.
2: Baiklah, siapa?
0: Oh, Bang Amir Mahmud.
2: Amir Mahmud. Selamat Rifai. Tolong, Kak Inong, lalu. Bambas, Fekri. Ya, entang ya.
0: Good, terima kasih, Muksal.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di Delima ya. Oke, kita terhubung dengan Ami Himida. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Wabah Ami.
3: Jelas sehat ayah. Ayah gimana?
0: Sehat cid. Gimana kegiatan ini di kampung?
3: Di kampung ada lomba mungkin ayah, cuman nggak tahu lomba apa aja.
0: Oh benar, Hana jir ke panitia kadang?
3: Hana ya.
0: Hana, ya. Ami, pahlawan
3: Tuan,
0: di sekitar kita. Siapa-siapa nih yang siapa-siapa yang bisa jadi pahlawan di sekitar kita menurut Ami Himida? Halo, Ami. Oke, nya terputusnya karena nayang bel kena. Nayang bel, nayang siat bolon. Apa kibarnya? Oke, Ami nya anak suli di udara. Gimana caranya? Oke, untuk yang nelpon mohon sabaran, yang nelpon ke nomor GSM tiada karena nyertengah lembut Ami Himida. Oke, karena tertimpanya maka su Ami nya tergadahnya Ami. Okey, siat Ami, karena nang nelponnya tertimpa ya, makanya su Ami ngedeh ya.

0: Ok, kiban caranya sampai ke dasu? Ok, langsung kami. Ok, langsung kami. Okay, langsung kami. Karenanya Puno terputus karena naurung tertimpa karena naurung bel. Langsung komentar kami.
1: Ini ayah, kalau ayah sama mama kan udah pasti itu pahlawan tuh kita. Orang yang bantu-bantu kita ya, yang jadi pahlawan tuh kita.
0: Oke.
1: Itu aja sih ayah.
0: Oke, baik kami.
1: Lagu ayah.
0: Lagu. Ayah nak dengar orangnya.
1: Muhasir ayah.
0: Muhasir, dari so Muhasir.
1: Nazila Fona.
0: Oke, Muhasir ya. Oke, sangna nyo Nazila Fona ya.
1: Oke ya, pertama salamnya buat ayah, sehat terus, betul segala hajat ayah. Habis itu buat Kak Zu, Kak Kiana, Pak Le Ronggolawe, Kak Anis, Kak Nur, siapa lagi ya? Fitri Darussalam, Wakdol, Yahbit, semua-semua yang udah masuk tadi ya.
0: Oke, get
1: semua-semua
0: Ami.
1: Yang dengar juga.
0: Ya.
1: Oke ya.
0: Terima kasih Ami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, nanti kan alih roh penelponnya Bu Nona, Ayabit, dan Muksal, dan Ami Himida. Oke, okay, terima kasih yang karena yang konsernya na Fair Belang Bintang, Pak Amri di Kota Malaka, nanti tak buat telepon. Tadi ngelagu le, lagu phone. Oke, okay, lon pilih untuk Ayabit di Lamujung. Dari Imam John, jaga

0: Jetty FM.
1: Ya, sertul, hei koma 6 Jati FM, Darma Banda Aceh, rekannya tim yang ada dengan kata pahlawan. Tanya kaim tu bayang ba tokoh-tokoh yang na di buku-buku sejarah ya, padahai ajit ku siro pahlawan, hana sabe berarti dah lakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Oke, kadang na urung yang tip urang bekerja, ya jaga keluarga, gebantu urang lain ya, tetap bertahan meski hudip hana sabe mudah ya. Jadi urungnya mungkin hana jituri lemandum urung, tapi perjuangan urungnya na arti bagi urung yang to ya. Jadi pahlawan ternyata hana sabe na ya punya nama dalam buku sejarah. Oke, yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. 6 menit lewat dari poh 2 ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.

Iya, betul. Hey, 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, sebuah lagu dari Cut Niken ya. Perang Sabi ya. Oke, Perang Sabinya orang nyati hikayat Perang Sabi nyokar karya sastra berbentuk cae ya dari Aceh nyogu karang li Tengku Si Pantekulu. Jadi dengan cae nyo membakar

Riwangan gopnyan kaneng ya. Urungnyan hanya gejalani mandupnyan karena merasa nyan ke bentuk tanggung jawab dan bentuk kasih sayang kepada keluarga.

0: Ya, sebuah lagu dari Bakar AR ya, Aceh Tapu Maju. Makanya mari kita wujudkan rekan jati Aceh yang damai sejahtera ya, dengan tapukan persatuan. Lenyan lo mungkin bak sektor UMKM nyo ya, ta dongkrak ya. Oke nyo, nah yang gabung na Bang Amir Mahmud. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah pulau yang terhormat.
0: Buah apa Bang Amir oronyo?
1: Apa buah dek lehonyo ni kamu di wela bang tu um tak cuaca tu.
0: Tu um ah. Sama Banda Aceh Bang Amir.
1: Memang kapekan kapeduk lamingunyo memang cuaca lagi.

0: Kita deh, Bang.
1: Iya, Bang Amir.
0: Kau.
1: Iya. Oke, pun ada kegiatan di kampungnya terkait 17 Agustus, Sinan, Bang Amir.
0: Saya ada beraju punya kegiatan beraju punya 17 Agustus ni tetap bila kenaka yang boleh pegang abang lah.
1: Ya, ya.
0: Saya pun punya kegiatan untuk berdiri nak tarik tambang untuk pekerjaan tu. Nak yang pikun. Nak yang lah. Pikun nak yang ik pinang lah. Pokok di nak lah pada-pada bahaya bang lah. Untuk memeriahkan hut 17 yang boleh pegang.
1: Oke, Bang Amir, topik uronyo pahlawan di sekitar kitanyo. So, yang mungkin menurut Bang Amir jeta nggak pahlawan di sekitar kitanyo, ya jaman-jaman leweknyo.
0: Hai, yang pertama ale punya tapi dah haju. Menyona runci itu nyonya kan sebagai pahlawan cik.
1: Iya.
0: Nah, jadi dengan perjuangan orang ciknya memang luar biasa pada tanpa pandang bulu pada walaupun ujian badai kerja kerja gemita pen dia kena namun dia untuk kepentingan kerja dia untuk kepada anak yang pahlawan orangnya pahlawan tiga tu dia tanya punya yang kita tanya ulama yang pahlawan tanya
1: ulama ya.
0: Ya. Ulama yang petunjuk jalan yang kebaikan kepada tanya kena hidup terkubur. Kita ni terkubur, berarti dia mendapatkan pahala. Tanya terkubur, kerana tanya, berarti dia tahu deknya dia, berarti dia belum mengantung dengan ulama. Walaupun tanya mengantung buat Tuhan yang boleh pegang abang. Kan?
1: Ya, ya,
0: jadi, bukan, yang mana, berarti dia ulama ni harus terpakai. Dia tanya, yang tembak terutama tak, bang, tanya ulama.
1: Ya, yang penuh al-hibah.
0: Ya, mana betul je. Hai punya terpegaju pahlawan sekitarnya macam ni punya hebat terpegaju. Nyo lagi kamu nyo pegah habar dengan penyiar. Penyiarnya macam ni mangga le kamu pahlawan je bagi kamu abang. Karena gini hui perjuangan contoh lagi bang ayah pulau melaksanakan tugas kadang lau je lambadai terpegaju tajak abang ke bak untuk tak pergi terpegah habar untuk strategi untuk mendapatkan pengalaman bagi kamu yang awam hingga dengan satu kata ayah pulau nubi strategi kamu dia berguna dengan khabar ayah pulau yang menjadi manfaatnya strategi yang pahlawan sih bagi kamu anak ayah pulau.
1: Okay, semoga lagi nyan Bang Amir.
0: Ya Allah. Angkanya abang dah entik pegang lelak ngongong yang nak elah abang.
1: Get Bang Amir.
0: Lagu di bang punya di nak peta bang nak peta je sabar lagu di bang yang
1: lagu gitu. Lagu apa Bang Amir?
0: Lagu ni nak lah kupiah kenyat Almawati air
1: kupiahnya kan Almawati yang na
0: kupiah kenyat judul ni
1: na lagu na cuman kan dari Almawati Bang Amir.
0: Kau jangan nak masalah. Yang penting kopi hati ni. Kawan kerja kau lu.
1: Yang penting kopi hati tinggal.
0: Judul ni.
1: Ket Bang Amir siap untuk dah dengan sama-sama kiban kopi hati singit.
0: Ya. Jadi pada buat Bang Bas kau kita mau kan?
1: Bang Bas, gua dah mang lah.
0: Buat Kak Eli, Kak Inong, buat Oma, buat Umi. Ini yang buat si lah. Jadi sini soalnya mukal pun nanti kadem ke lah. Ini yang ala ketua kau jadi memendung lah bang. Mendung pagi ni ngon tanya memendung ni mentang dalam
1: dia.
0: Jadi buat ayah pulau dengan keluarga buat cabai dengan keluarga yang tercinta juga lah.
1: Amin.
0: Ambil dapat iman dalam keluarga. Cuma yang mentang lah bang. Ayah.
1: Terima kasih Bang Amir.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Waila Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, telepon rumah. Oke, hoka urung mbak telepon rumah, ha? Buka menggantung. Oke, pakai menan ya Bang Isan.

0: Oke, yang kena gabung silakan 065 Saput Siplo Lenam ya, atau telepon GSM 08 11 682 Siplo Lenam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Kak C,
1: Halo, ya.
0: ya Kak C, silakan Kak C.
1: Halo, ya.
0: Silakan Kak C.
1: Tema ini ya.
0: Iya, tema uronyo Kak C, pahlawan di sekitar gedanyo.
1: Pahlawan di sekitar gedanyo, ayah orang bisa yang melakukan hal yang baik.
0: Contoh Kak C.
1: Itu dia contoh kan. Orang emak, ayah, guru, gure.
0: Emak, ayah, guru, gure ya?
1: Iya. Emak, itu kan ibu, ayah, guru, gure. Orang itu tanpa tanda jasa orang itu.
0: Berarti termasuk...
1: Nggak tahu siang, nggak tahu malam. Itu bisa walaupun cerewet, kita sabar.
0: Termasuk Kak Cik yang pahlawan, ha?
1: Iya, itulah pahlawan kita. Yang enggak bisa kita balas jasanya, mendingan kita berdoa. Karena orang tua, guru, gure, jik tanya orang tua, jik tanya rayu, jik tanya guru, gure, jik tak baca Quran, jik tak sembahyang, jik ke gure lawan, jik ke pinculang. Orang guru, pokoknya dia tak jasa wajib ke pemimpin dalam Malaysia, jik ke presiden ke urus yang paling tinggi. Kon-kon panjang ni, jadi jabatan tu, ayah, berharga atau ke, karena awak nyamput, ayah.
0: Ya, semua berawal dari gure, ya?
1: Iya, gure, guru. Yang pertama, yang ibu, ayah, halnya guru, gure, yang putera, awaknya nak bisa kita balas jasa.
0: Okey, ya. Mak, tanya madrasah pun, ha?
1: Iya, ya. Okay. Itulah orang tanpa tanda jasa gitu. Tanpa balah budi. Hanya gelaki tu sama ya kan. Hanya gelaki hak ya.
0: Hanya kebegah apa yang kalau korbankan hanya kebegah.
1: Oh, hanya yang tanya ke masuk dia hanya doa ya. Nah, kah cara gara-gara cik hanya ya.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya hanya gelaki ya.
0: Luar biasa orang cik ya.
1: Iya, ya.
0: Okey, Kak Cik.
1: Pelagu kita laki ayah.
0: Okey, pelagu
1: urunya. Ini mana judul Mbak Ika Mungau Amput ayah. Ini mana judul lah.
0: Apa judul?
1: Ibu, ayah, guru, gure. Ini lagu ayah.
0: Sang nah, coba rakalan bu.
1: Oh ya, ini mana lagu dia ya bu. Enggak boleh ayah. Selalu ayah yang pertama kat saya berkat umum dah rezeki sehat wak ayah sekeluarga.
0: Amin.
1: Amin. Kebaikan ke Pak Heri besok seperti penyerja tilun. Oh kenyal sana ayah. Ke Dek Lia besok dia ya. Oh sana hari Rabu ayah kan?
0: Ya.
1: Olehnya gegerok cerah-cerahnya ayah besok seperti. Menyapa ayah?
0: Bu Nona, Bang Amir Mahmud.
1: Oh, Bang Amir Mahmud juga kalau mana dari itu. Saya juga nak pulang hasil ke Dekadu, ke Anda semua, ke Uti Taya, ke Kak Enong. Oh, ni ayah itu, ke Bunda Minda, Masa Mentera. Hai Bunda, semoga Bunda sehat tadi ya. Olehnya kawak Bang Lutik lagi nyar. Olehnya ni ke Oma Pak Fani. Oh, kredit diterima. Pokoknya ya, teman-teman mentang ya, kan?
0: Iya.
1: Dan ini selama imam satu-satu dunia akhirat. Lalu cik duk ke ayah, bunda, minum, masa mitra. Untuk ayah. Bercakap cita-cita ke imam sukses selalu untuk ayah, ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, ayah, ya.
0: Oke, Kak Cik. Sama-sama, Kak Cik.
1: Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kisah, Buna? Apakah nasu, Buna?

0: Bakal la lam balum lu biasa ba ba hidung api.
1: Okey. Biasa ba ba hidung di di ngua ya pulau.
0: Ah, menyo ronyo bakal lam lam la kantong.
1: Ya. Sinya hujung ja ha.
0: Oh, cimca. Ah, cuaca got inang ronyo.
1: Baik, baik.
0: Sinya
1: dia ban utam na je aman.
0: Utam na je aman ronyo. Cerah cir lagi dicuri. Penam sem bahan ini nan.
1: Yo, yo hanya musim depu aja nak. Hanya musim yang lesu bungong kui ini kena bungong.
0: Bungong kui ini mamplam. Okay, hanya musim padi.
1: Musim padi tengok. Musim tengok. Ya payah, ya tengok. Pulau padi.
0: Ah, ya.
1: Lagu ano lagu darah tangsi macam
0: darah tangsi
1: tu jalan jalan kaki di kudain to ame mamun enggak jahat ya di jalan jalan dawa ufa mama bapa di jebuin siapa hitam siapa hitam ho nama kahli.
0: Oh, coba hitam. Nah.
1: Nah, macam. Ya. Macam di molek ni. Tu, jalan-jalan kudik Nurul. Di Andi, Kak Cik Serita. Bang Andi, dari Gomega. Bang Miti, Capuka, Mandang Kelempang Dua. Yang nak ingin memandung.
0: Okay, good.
1: Tu, jalan-jalan jadi video jaya dan mantap dari Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nah Bang Amir Mahmud, nah Kak Cik dan Saptarius di Kurung Sabi Aceh Jaya ya. Nah rekannya ti guru, nyo guru kan hanya orang yang deng dikeglah ya, waktu ngajar ya. Jadi dibalik saboh pelajaran yang tanya terimang, guru terkadang nyan si kalau mengajar pasti gepersiapkan materi ya. Le nyan menghadapi membago karakter murid ya, bahkan geberi semangat ketika sidro murid hana percaya dro ya. Mungkin baru tanya sadari jasa guru yang ketika tanya kaluluh ya. Jadi mungkin kalimat guru yang urojih mungkin biasa manteng, ternyata baru tanya pahami wate tanya yang kadewasa ya guru ya. Untuk Bang Amir Mahmud, yang lagu dari Ervianita Syekh Lagenda, Kupiah Singin.

Iya, bedah mendum ya. Sebuah lagu dari Firsa Agam. Aceh Bemaju ya. Berpuluh lemenet lewat dari Poler Kanjati Mantengen ya Pulau Lisino tapi kurangnya pahlawan di sekitar getanya ya. Oke, Kanjati tidak pernah membayangkan ya. Ketika sebagian getanya mungkin karena di rumah malam-malam ya. Tapi nah urung-urung yang justru malamnya baru gemulai aktivitas ya. Lagi soal ya, lagi petugas keamanan misalnya kan tenaga kesehatan lenyan yang bekerja di transportasi bus-bus ya, urung babus ya, hingga mungkin urungnya bekerja di menjaga fasilitas umum ya. Jadi ketika tanyo bukan istirahat dengan tenang kata ya, karena na urung lain yang justru gejalankan tugas ya. Jadi, nah pahlawan yang bekerja ketika tanyo beristirahat.

Sertul, hey, 0,6 Jati FM, Tarok Banda Aceh, sebuah lagu dari Kardinata Sheila. Ya, lagu pilihan Kak Anies di Tungkup. Kak Anies Neng Salem ke Bandung Rakanyati ke Ayah Bu Sehat Sabi. Lagu spesial ke kakak Kak Anies di rumah, semoga sehat Sabi sekeluarga. Oke, terima kasih untuk Kak Anies di Tungkup. Ya mantengan, ayah puluh di tino rakan nyati topik gronyo pahlawan di sekitar gitanyo.

Akhirnya nanti jin kalian kan menyadroni jajak kena kayak kalian warung ya, warung to rumah ya, atau mungkin jauh pekan ya, lainnya mungkin petani ya yang menghasilkan bahan makanan ya, yang jauh laut nelayan ya, atau pelaku UMKM yang tip berusaha beden usaha. Urungnya mungkin terlihat sederhana, tapi urungnya nyok ikut ya menggerakkan kehidupan masyarakat ya. Nah, tablo dagangan urungnya, tapi pilih produk yang urungnya peget atau sekedar menghargai kerja keras urungnya seperti jinya nakuh bentuk salah sebuah bentuk dari penghargaan terhadap perjuangan. Ya, 55 menit lewat dari pole rekan jatinya rap azan asar. Oke, segala mazan rekan jati berkumandangnya, mari tanya sempatkan untuk ucap syukur ya, alhamdulillah aduh uro yang manteng Allah beri uronyo. Ada kesempatan untuk mesapat berkumpul dengan urung-urung yang tanya sayangi dan aduh ya tu ada urung-urung yang mungkin membuat perjalanan tanyo terasa lebih fui ya. Oke, sambilan tak pernah gembang asar dengan lagu religi, tetap konsen di Tino Desert oleh 0.6 Jati FM.

Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai katahah tak pikir dile. Tetap konsen di Sertoh Le Komanam Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, sertul hekomanam jati FM Daruk Banda Aceh di Bang Teman di zona Poh Cakra Uro. Iya, Uro Senin ya, tanggal 17 Agustus 2025. 26 ya. Akhirnya bagi rekan nyata yang kali ini tunaikan ibadah sholat dasar ya, semoga hati tanya ka lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah tanya lebih semangat lem untuk selesaikan but yang di yang na di sisa hingga seut hingga tuputnya. Dan ribang lem di zona Poh Cakra puno tak pegah sabohal tentang pahlawan di sekitar tanya ya. Menarik rekannya ti semakin tak pikirkan ya, ternyata pahlawannya hana sabi tentang ya angkat senjata ya, atau yang tercatat dalam sejarah ya. Nah, yang dibengeh berangkat kerja demi keluarga. Nah, yang tetap menjalankan tugas ya, Mbak Wati tanya tengah beristirahat, tengah dan nikmati pre-uropre ya, kadang nasib yang membantu tanpa pernah talake. Dan nasib mungkin urung-urung yang mungkin selamanya tanggap biasa manteng, padahal kehadiran urungnya na arti ya bagi hudip tanya ya. Jadi di umur 81 Indonesia Merdeka, mungkin salah sebuah cara untuk tak isi kemerdekaannya naga dengan jid ke orang yang membawa manfaat bagi orang lain. Oke, yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Bung R di Sabang kibanyo. Nak mai ronyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bapak Fitri.
1: Alhamdulillah sehat, good.
0: Makan Fitri, makan.
1: Ayah.
0: Apa flu? Flu ke? Flu ah.
1: Mana?
0: Apa cerita mana?
1: Mana flu? Mana flu?
0: Apa bala ikut lomba lari karung kan?
1: Mana cik? Mana luar lo? Baru saya Fitri Galan saya enggak urus nanti dah tembak ya. Bicara.
0: Oh, wate demo mana?
1: Damai Acehan. Ya, gara-gara damai Aceh. Gara-gara damai Acehan langsung.
0: Ah, kiban gara-gara damai Acehan.
1: Ah, kiban?
0: Kiban Fitri nak buka?
1: Damai, ali damai Acehan. Karu-karunya langsung gempa juga ya, Hulian. Di Banda Aceh.
0: Gempa apa? Pada pohon 6 gempa kan?
1: Gempa pohon 6 ya.
0: Okey, kembali ke topik Fitri. Jangan melebar ke mana-mana.
1: Okey deh. Awan.
0: Gimana pahlawan di sekitar getanya? So, yang menurut Fitri pahlawan di sekitar getanya?
1: Urungci.
0: Urungci, okeynya.
1: Pakai
0: Urungci sebagai pahlawan Fitri anggap.
1: Karena peten, karena kan ibu adalah melahirkan anak ke dunia, kita memperjuangkan lagi ayah 9 bulan dengan kan
0: okay.
1: Jasa pahlawan, jasa pahlawan dengan si body nyanlah dengan urut tuha tanya serta tujuh pahlawan dengan ayah
0: kalian. Okay, Fitri. Menyenyak menyenyak nak dengar radio pun Fitri pegah kunyak.
1: Nyak anak dengar radio nyak
0: dengar ya, misal nyak dengar radio Fitri pun pegah apa Fitri nak pegah kunyak.
1: Terima kasih nyak udah melahirkan Fitri ke dunia ini. Makasih. Nanya Dokter Ayu Fitri lagi dong. Nanya ya. Nanya makasih sih. Nanya mana-mana biasa ke Fitri. Tujuh lagi ke Fitri. Dan dia belum ke Fitri. Tapi nanya ya. Nanya. Nanya ya. Nanya. Nanya masih hanya untuk Tuhan ya. Emang nanya hanya udah tanya dunia ya. Nanya. Jasa pahlawan Tuhan emang sangat luar biasa. Lagi ada ya. Lagi ayah Fitri almarhum. Nanya sih.
0: Oh. Oke Fitri. Terima kasih Fitri.
1: Nyaman tang ayah dari Fitri. Okay. Nyaman sih dokter.
0: Oke. Nanya request lagu.
1: Dari Ami Rahmi sana ya.
0: Ami Rahmi.
1: Bolam on na, bolam on na.
0: Bolam on dari Berge yang na.
1: Oh, bolam on Berge. Ami Rahmi putu na.
0: Doro rungkom gelombang rindu kutama hati yang luka balasan ruko wate. Nah, cit luka.
1: Yang terbaru mana dong?
0: Yang terbaru. Nah, yang terbaru.
1: Yang terbaru.
0: Oke, coba kita carikan.
1: Hanya dunia satu orang kering.
0: Gasih memaksa. Riu bicah.
1: Nggak mungkin. Ata keduanya.
0: Oke.
1: Riu bicah kan?
0: Riu bicah, ha? Oke,
1: Fitri. Kalau ke mana-mana mentah ya, yang dengar ya, bertanyamu ke Nyak Fitri yang tengah puasa, Fitri sih, tengah puasa sih, semoga terus ke puasa ke untuk ayah saya, nak.
0: Oke,
1: spesial di ke Nyak Fitri, semoga dia bersehat tapi, bertanyamu. Terima kasih dan terima kasih ya, Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wate taja taja galangkah. Be sampo rubah mesipak bate. Wate metutu taja galidah. Be asai katahah tapi ki dile. Tetap konsen di serto le komanam jati FM.
1: 103.6 jati FM.
2: Ya riwang lam di zona poh cakra rekenjati uro Senin 17 Agustus 2026 ya. Kasih dengan limang mantang dengan ayah pulau ditino. Rekenjati pernah nekalen mungkin di puro ya. Wadih ini jajak bak jalan ya. Kenanya udah pilih jalan ya. Terkadang najib tak kalen udah angkut bruh ya. Merawat taman atau jaga lingkungan. Tanyo kaim tat baru tak sadari keberadaan urungnya nuwate lingkungan kaguto, ya. Ah, kan? Padahal lingkungan yang leh dan nyaman nakuh hasil dari but yang sabe dilakukan. Karenanya menghargai urungnya ken hanya dengan ucapan terima kasih, tapi dengan be tatamah but, ya. Be maksudnya mana? Baik tabah bruh berangkaho ya, tabah bruh bak tempat ji ya. Jadi pahlawan lingkungan nyo kaim bekerja dalam diam ya. Pajan hana, pajan terasa urung yang perle wate ya, lingkungan kakuto baru tak sadari. Oh, menan ya. Tabut telepon yang akan bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya.
2: Kayak anak gimana kegiatan?
3: Mana ya?
2: Kegiatan di kampung Ginaronyo uro 17 Agustus.
3: Tak nggak sih Hana ya, mana karena pak lapangan di liko rumah kan?
2: Oh, lapangan di liko rumah?
3: Nah ke lapangan sebenarnya yang tanah gok itu cuma golong ibu gak bangunan ya.
2: Tanah kosong,
3: berarti tanah kosong dan luar asal dasar berarti kata ya ne emang ibu belum kurna itu kamu jalo jaro na ya.
2: Berarti hana tanda-tanda na kegiatan selam.
3: Hana pak hilo hana satu kan ini hana karu-karu kan. Ya na kan karena tu mik-miknya na ya halo-halo kan.
2: Iya. Mungkin
3: masalah tapi masalah hana mungkin sempit inanya.
2: Okey, mungkin kanuronyo kadang.
3: Ah, bisa jadi mungkin kanuronyo atau putihnya terlusa mana?
2: Iya. Kayaknya terkait dengan topik
3: ya? Pahlawan ya.
2: Pahlawan di sekitar kita hari ini, siapakah mereka ya?
3: Perempuan kaya kan lagi tak pungkiri orang tu orang cik punya ya.
2: Orang cik ya, betul ya.
3: Orang cik yang kaya peraya dan yang lahir, ke peraya, ke bibu segala macam, ke sikula, ke coba ber kan. Hanya tanya je ke orang. Yeah. Tuhan tanya orang tak terkeban tinggi ayah. Lah, tak pegah anak kami, macam mana kami kadang.
2: Ada depa lah.
3: Nak tetap pula. Lu guna anak-anak kawan Runci. Pusat raya pusat tu sakit pusat anak. Jadi pahlawan pun tak Runci. Lainnya guru buat sekolah. Gure buat semua buat ya.
2: Yeah.
3: Baraya tanya. Pasangan tanya ya.
2: Yeah.
3: Pasangan juga kan pahlawan. Gak bicara segi. Kan pahlawan rumah tangga ya.
2: Betul. Ayah, ibu.
3: Gak bicara segi ke tanya kerana. Ataupun menya bagi urinang suami, menya suami nah dibantu le urinang kan termasuk di pahlawan urinang kan?
2: Ya.
3: Yeah. Dibantu suami untuk tambahan belanja. Lainnya nasi ngon-ngon ayah yang memang sahabat. Ya, yeah. Dan yeah. Ngon yang ngon le ayahnya sahabat, yang hanya segelintir yang dapat kita andalkan kan?
2: Mm-hmm.
3: Dan termasuk sahabat pahlawan cik katanya ya. Yeah. Dengan lagi ayah pegah runo si petugas kebersihan, lagi paramedis.
2: Ya.
3: Yeah. Paramedis dengan para relawan kemanusiaan si ayah. Dengan lagi petani, menyahan agaknya enggak ublang ke pula pada itu pada baju ya.
2: Ya, pada baju Bobby.
3: Dah baju Bobby, mam. Ni anak petani Bobby. Baju silam.
2: Ya. Petani.
3: pokok je petani, pokok gandum, pula gandum, kan? Ya. Pahlawan cik tanya ke yang ke, untuk tak konsumsi lah ya. Kan mungkin dapat je hongkot tak pakai catri yang nak tuna kan? Tak, sayur-sayur ni nak pula di petani pe tak pajuh saya, orang perundung.
2: Ya.
3: Jadi petani olehnya para PKI, pahlawan untuk negara, untuk depisa ya.
2: Ya.
3: PKI jauh luar nanggrolnya kan bisa untuk pendapatan negara, kan depisa negara. Kan?
2: Ya, kaya betul.
3: Kan awaknya sahabat pahlawan sih bagi negara ya. Terkadang nyantuk keluarga pahlawan sih ke sapa tengi deh kekirim deh ketanya kena kampung terus kampung kena juga rumah ke belang-belang segala macam tangkatlah taraf hidup keluarga pahlawan sih ayah ataupun untuk kena buka usaha pokoknya membedah lah dari yang barokan di bawah kak han-han teh menengah kalah ya. Walaupun hanya di hati saya tidak menengah, sebenarnya.
2: Ya.
3: Jadi, ini tadi ke pahlawan di sekitar saya, ya, terkadang seseorang yang bersaudara ya, yang memang tanya kerja untuk tanya pendapatan, kita termasuk pahlawan juga.
2: Ya.
3: Jadi banyak ya.
2: Lu pahlawan di sekitar saya.
3: Lu pahlawan di sekitar saya menyatanya, tapi menghargai jasa orangnya, nah, ya.
2: Iya.
3: Itu saja ya.
2: Oke, Gat, kaya Ana, mungkin request lagu atau sapa rekan-rekan.
3: Lagu Ronyo ya kan dari Sono satu lagu teman. Aduh ya, itu alunan kan. Nyawon tayangan dari lagu dua lawan. Ikan lagu Rihon ya, sonan ya.
2: Rihon Ayu.
3: Ya Allah, leho pikir. Yeah. Masa Ayu masa ni senang lo ya.
2: Tapi mesin lah, mesin berkadut lah.
3: Betul ya. Rihon atau cik?
2: Rihon, jicit.
3: Jik, pokoknya antara duanya ya.
2: Kiget, kaya na.
3: Salam pun tak kaya. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki.
2: Amin.
3: Lainan ke Fitri. Cik Una ke pun ya tu Cik Fitri ya ya. Lalu tak pedih ingat. Ya Allah ya Cik Fitri. Memang menyak untuk orang Cik ayah. Ya. Cik Bagah dengan ketimbangnya bagi yang lemah hati ya. Lalu dengar Fitri untuk ingat ke roh kerja saya orang Cik dan nyawa kan.
2: Bagah apa kan?
3: Bagah pun saya. Tapi yang bagi yang bagah pun saya terkadang nasi. Tadinya dengan orang ke Rusi. Yang lagi tema-tema tentang Rusi. Yeah. Enjoy betul malah. Ada tu tak bagah saja ya.
2: Good.
3: Lengan ke Dek Jumane. Kalau sama Dek Jumane ya.
2: Kalau mungkin panitia kadang.
3: Oh ya, betul ya, betul. Kalau ngintip penuh yang di panitia kagak tu wajah merah putih, dipipe bendera wak ning sini kan, merah putih, sepatu merah putih ya.
2: Ya.
3: Yeah. Ke Kak Inong, ke Kak Eli, ke Putih Taya, ke Omang, Pak Afan, ke Sepri dengan makna. Ke Bang Basri, Bang Rusli, ke Radit, ke Nek Din, ya, ke Ferisel, sih, ke Salom, ya, ke teman-teman, ya, Pak.
2: Ken, Kayana, terima kasih.
3: Terima kasih, ya.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan nanti Paki Bancara tanya-tanya hargai, ya, para-para pahlawan di sekitar kitanya. Mungkin ana payah dapreh upacara 17 Agustus ya untuk dapri ucapan ya. Mungkin ucapan sederhana ke urang citanya ya yang cukup berarti bagi urangnya ya. Tahargai guru ya, baik taremehkan buat urang lain ya, tabai urang mekat dengan layak ya. Tak bantu tetangga atau tak beri apresiasi tapi penghargaan kepada sidang urung yang ka bekerja nyan sebuah bentuk penghargaan ya, karena pahlawan di sekitar tanyo mungkin hana butuh penghargaan raya, tapi urungnya hanya menghut perjuangan pekun tidak dianggap sepele ya. Akhirnya nasabah pesan rekan Yati bagi Rono yang galak di dunia broadcasting, bergabung dengan Yati FM sebagai penyiar ya, karena nanggu buka lowongan bagi agaminang umur 18 tahun watih, mampu berbahasa Inggris dan Aceh dengan baik. Na wawasan di bidang umum dan musik, lehnyan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri langsung ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut jid menghubungi WA Jati FM 0819-682-106 atau 08-5-12-70. Jadi baik nilewatkan kesempatannya, segera segera kirim menyerona na hobi ya di bidangnya. Kaput pelu lehmana lewat dari po put ya. Kira-kira yang goh solat asarnya baik lalai. Okey, dah dengar lagu leh. Lagu permintaan Kak Yana dari Ayu Amanda ya.

0: Oke, 50 sama nih lewat dari Pohput dan Rimang penelpon kenili huronyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Kak Inang.
1: Duana ya.
0: Iya. Kiban Kak Inang pernah kegiatan huronyo di Menasah Badring.
1: Minasa Pak Tring lera kegiatan ayah Pak lapangan bola ya.
0: Oh, nya tengah kegiatan?
1: Tengah kegiatan Pak lapangan bola na yang ipineng na tarik tambang na baju peken kap na buat naite na pekenya na DJ peng Pak kui kena tetap abah tetap saya yang gancungan-gancungan ayah kerupuk ayah. Segala bidang nana yang susunan rujuknya ya rujak.
0: Semoga Bu masih mendung kegiatannya Kak Inang ya.
1: Amin amin amin ya.
0: Kembali ke topik.
1: Kak Inang aja yang Pak Romo.
0: Get. Kak Inang kembali ke topik Ronyo ke pekun pahlawan di sekitar tanya.
1: Pahlawan sekitar tanya yang utama hal ialah runcik dan nyala.
0: Runcik ya ya.
1: Alu runci ayah, kedua ayah, gure tanya ayah.
0: Gure.
1: Yang kelihe ayah, ibu guru tanya yang di rumah sekolah ayah.
0: Ya.
1: Habis itu dan baru suami tanya ayah. Karena ya. Suami tanya diminta ke tanya ayah, walaupun tugas ayah tanya tetap suami tanya ayah.
0: Ya, ya, ya.
1: Tetap ya. Yang perjuang tanya ayah.
0: Iya.
1: Dan sekitar kita dia ya, orang yang kita nyata tak hargai orang yang kerja ya, yang cok sampah ya, dan yang keban-keban yang sekeliling tanya ya, baik itu tanya tak terendahkan orang ya.
0: Iya.
1: Karena tiap-tiap manusianya ayah sama ya, tanya ayah. Baik tak berendah gua ayah.
0: Iya.
1: Karena perjuangannya ayah, mandu-mandu ayah, untuk roh ke roh tanya ayah. Menyelahkan tak lemah, keban jati tanya gop hanya itu oh ayah.
0: Iya.
1: Nah, munyo tanya na ada harga perjuangan tanya maka jigop dihargai tanya sih ayah. Nyaman tau maka inong ayah.
0: Gen ka inong.
1: Nyo lagu pula gua ayah nubi nebi sabo ayah. Ayu amanda si lako gop je ayah.
0: Ana lako gop.
1: Ana, oh ma, ana. Kana lako gop entah buka lagu-lagu pun cik ayah, Curani ayah nak putar apa-apa?
0: Curani?
1: Curani ni pilih je orang apa yang mangat.
0: Good, Kainang.
1: Nyo salim pun tak ilai keron ayah, semoga orang tak sabi yang keluarga di kampung.
0: Amin.
1: Lainian ke Kak Yana, tak nyo, Kak Kiana, Kak Aisyakit, lehan ke Kak Cik, lehan ke Ibu tanya anak di seberang Pak Ur, Pak Nur. Alahan ke Umi tanya anak di Nasa Papun. Alahan ke Anna Prada, Ferdisya Bramitan, Kebang Kebuncit. Alahan ke Bamba Seri Muktal. Alahan ke Ayah Gasit. Alahan ke Cuk Jam. Alahan ke Tokunan ke Yang Diwaila ya.
0: Amir Mahmud.
1: Ke Bang Amir Mahmud yang keluarga semoga sihat sabi. Alahan ke Pak John. Alahan ke Cik Mat. Alahan ke Rahmah Rizidre Nazar. Alahan ke Tokona ke Nek Dintit. Alahan ke Bang Rusli. Alahan ke Radit Budijaya Mawar Dijit. Alahan ke Mandu Bendu lagi. Oh, ke Kak Eli ya. Ke Kak Eli. Alahan ke Tokona mah. Alahan ke Ali, ke bandung-bandung lah juga ya, bu. Yang kata mau, yang kata mau dari Kak Inong saling kompak saja dia ya.
0: Get Kak Inong.
1: Nyaman dong ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Inong di Lamreng ya, penelpon genil huronyo. Rakanya tuh pak kadang pahlawannya kan nakuh sidro ureng yang atip uro gebedah bengeh ya demi keluarga. Sidra urung yang tetap bekerja meskipun he lelah ya. Ya sidra urung yang mungkin sabina ketika tanya butuh atau bahkan urung yang kaim gebebut sabah kebaikan sampo uronyo matang tanya tingat ya. Nya di umu 81 di Indonesia Merdeka. Mari tanya kon hanya tak kenang jasa para pahlawan yang kat telah mendahului tanya, tapi jino tak merno menghargai urung-urung yang uronyo manteng berjuang di sekitar kitanyo ya. Sebab kemerdekaannya kan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang kesempatan untuk jut ke manusia yang lebih god, lebih peduli, lebih menghargai, dan lebih le manfaat bagi orang lain ya. Limang puluh namanya lewat dari poh put. Okey, memadak ono lon pengen rekannya di zona poh cakra. Edisi Uro Senin 17 Agustus 2026. Okey, lon sampaikan tetap jaga hati, jaga dro dan betua hargai urung-urung yang got di sekitar tanyo. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, ayah perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lam hudep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Welcome, son.
1: Inspirasi sehat.
2: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: Yang kana tak jaga, yang goh lomna tak mita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya.
4: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani sore Anda di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103.6 Jati FM.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Selamat sore untuk anda rekan Jati. Apa kabarnya di hari libur ini ya? Semoga rekan Jati dalam keadaan sehat dan juga tentunya masih menikmati suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan senang sekali rasanya Pocot kembali hadir menemani anda di zona Cafe Jati pada hari ini ya rekan Jati. Dan mungkin berbeda dengan suasana yang Senin biasanya ya. Kalau biasanya sore kita sibuk ya, hari ini mengejar pekerjaan, terus juga ada yang baru pulang kantor ya jam segini, menghadapi perjalanan juga kemacetannya. Tapi hal ini bisa sedikit santai rekan Jati ya. Ada yang senang menghabiskan waktu libur bersama keluarga, berkumpul bersama teman, atau ikut berbagai kegiatan dan juga lomba 17 Agustus. Atau mungkin nih, ada juga sebagian yang memilih untuk di rumah aja sambil menikmati secangkir kopi dan juga tentunya konsen di Jati FM. Dan apapun kegiatan anda hari ini rekan Jati, semoga momen kemerdekaan ini bisa menjadi kesempatan untuk beristirahat, bersantai sekaligus menikmati waktu bersama orang-orang tersayang. Dan juga rekan Jati, untuk di sore hari ini ya, banyak punya satu informasi untuk anda datang dari Aceh ya. Lalu kita perlu memberikan perhatian lebih nih terhadap kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan rekan Jati. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG itu memperkirakan sejumlah wilayah Aceh berpotensi mengalami cuaca ekstrim hingga 18 Agustus 2026. Jadi masyarakat juga dihimbau ya untuk selalu waspada terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan maupun saat berkendara. Dan juga berdasarkan dari perkiraan dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh adanya daerah belokan angin dan juga konvergensi yang dapat mendukung pertumbuhan awan konvektif di wilayah Aceh. Dan di mana kondisi tersebut ya dapat memberikan kontribusi nih terhadap terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah Aceh. Dan untuk hari ini ya tanggal 17 Agustus, masyarakat di sejumlah wilayah juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Angin kencang juga berpotensi terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan juga Sabang. Dan sedangkan untuk hujan deras berpotensi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya ada Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Benar Meriah, Biren, Gayo Lues, Langsa, Pidi hingga Pidi Jaya. Dan untuk 18 Agustus ya rekan Jati ya 2026 itu potensi angin kencang juga masih perlu diwaspadai khususnya di daerah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan juga Sabang. Sementara hujan deras diperkirakan berpotensi terjadi di Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simelu dan juga Nagan Raya. Dan juga BMKG rekan Jati mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hari hingga malam hari. Dan salah satu faktor yang dapat memicu kondisi tersebut adalah pemanasan yang cukup intens pada siang hari. Rekan Jati, informasi ini tentu menjadi perhatian khusus ya bagi anda yang masih beraktivitas di luar ruangan pada sore hingga malam hari. Jadi kalau sedang berkendara tiba-tiba hujan deras disertai dengan angin kencang, itu sebaiknya jangan memaksakan perjalanan, cari tempat berteduh yang aman dan hindari berteduh di bawah pohon besar, papan reklama dan juga struktur yang berpotensi roboh. Dan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan juga tanah longsor juga perlu lebih waspada apabila hujan turun dengan intensitas tinggi dan juga berlangsung cukup lama. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar dan juga ikuti informasi maupun arahan dari pihak berwenang. Dan rekan Jati, cuaca memang gak selalu bisa kita prediksi secara sempurna ya, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dengan informasi yang tepat.
Jadi jangan lupa pantau terus informasi cuaca resmi dari BMKG dan juga sesuaikan aktivitas dan juga dengan kondisi di lapangan. Dan semoga cuaca di Aceh tetap aman dan seluruh masyarakat selalu diberikan keselamatan dan juga dalam menjalankan aktivitasnya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocot akan Jati di zona Cafe Jati ya, di sore hari ini. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati dan masih datang dari Aceh ya, dan mana yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan warga binaan di Aceh mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana. Jadi sebanyak 4.833 warga binaan di lembaga permasyarakatan se-Aceh menerima remisi pada 17 Agustus 2026. Dan informasi ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh, Ramdhani Bol, yang mana dari jumlah tersebut ya, 4.808 warga binaan menerima remisi umum 1, sementara 25 orang mendapatkan remisi umum 2 yang membuat mereka langsung bebas. Dan untuk 25 warga binaan yang langsung bebas tersebut ya, besaran remisinya berbeda-beda. 7 orang mendapat remisi 1 bulan, 5 orang mendapat remisi 2 bulan, dan juga 8 orang mendapatkan 3 bulan. Dan juga 3 orang mendapatkan 4 bulan, dan juga 2 orang mendapatkan remisi selama 5 bulan. Darakan Jati, sebenarnya jumlah warga binaan yang sebelumnya diusulkan untuk mendapatkan remisi itu mencapai 4.849 orang. Namun yang kemudian mendapatkan remisi sebanyak 4.833 orang aja nih rekan Jati. Dan sebagian dari mereka tidak lagi mendapatkan remisi karena sebelumnya telah memperoleh cuti bersyarat. Selain itu ada juga 13 orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dan yang cukup menarik rekan jati dari data ini adalah warga binaan kasus narkotika menjadi kelompok penerima remisi terbanyak. Hal ini berkaitan dengan jumlah penghuni lapas dan juga rumah tahanan di Aceh yang sebagian besar merupakan warga binaan kasus narkotika. Dan menurut Kanwil Ditjenpas Aceh, sekitar 65% penghuni lapas dan juga rutan di Aceh merupakan warga binaan kasus narkotika. Jadi nggak heran kalau kelompok ini menjadi penerima remisi dengan jumlah paling besar. Namun rekan jati, pemberian remisi bukan berarti sekedar memotong masa hukuman aja. Remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dijalani warga binaan selama berada di lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan. Jadi warga binaan tetap diwajibkan mengikuti berbagai program pembinaan, baik yang berkaitan dengan kepribadian maupun kemandirian. Dan di sisi lain juga data ini juga memperlihatkan persoalan lain yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Aceh, yaitu kelebihan kapasitas atau overkapasitas. Jadi saat ini jumlah penghuni di 26 lapas dan juga rutan se-Aceh itu mencapai 7.393 orang, yang terdiri dari 5.910 narapidana dan juga 1.483 tahanan. Dan kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembinaan warga binaan, karena semakin padat penghuni sebuah lapas, tentu semakin besar pula kebutuhan terhadap fasilitas, tenaga pembinaan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai program pembinaan. Jadi rekan jati, pemberian remisi pada momentum Hari Kemerdekaan ini juga dapat dimaknai sebagai bagian dari proses pembinaan dan juga kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri. Bagi mereka juga yang mendapatkan kebebasan lebih cepat, tentu ada tanggung jawab baru untuk kembali ke tengah masyarakat dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dan sementara yang masih menjalani masa pidana, rekan jati, proses pembinaan diharapkan dapat menjadi bekal agar ketika waktunya kembali ke masyarakat tiba, mereka mampu menjalani kehidupan lebih positif dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan itu dia rekan jati ya, informasi di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini konsen bersama Pocet ya, karena Pocet akan kembali setelah nomor bagus berikut ini. Ada Tulus Tergila-gila yang siap menemani Anda.

Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati Afam.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Semoga pada maghrib yang baru saja Anda tunaikan yang membawa ketenangan dan juga keberkahan. Dan semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan ya, untuk melepas penat setelah beraktivitas sejak pagi. Dan masih bersama Pocut rekan Jati di Zona Cafe Jati tentunya ya, yang akan membagikan informasi kepada Anda mulai dari Aceh, Indonesia maupun internasional. Waduh, jauh banget. Tapi kalau ada sih. Dari rekan Jati, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rekan Jati datang dari hubungan antara Indonesia dan juga Australia. Jadi di tengah peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese itu menyampaikan pesan khusus untuk Indonesia. Yang mana dalam pesannya Albanese menyampaikan ucapan selamat atas peringatan kemerdekaan Indonesia. Yang mana ia juga menyoroti pentingnya hubungan antara Australia dan juga Indonesia yang terus berkembang semakin erat. Dan rekan Jati, Indonesia dan juga Australia ini merupakan dua negara yang secara geografis yang memang berdekatan, yang mana keduanya memang sama-sama berada di kawasan Indo-Pasifik dan memiliki berbagai kepentingan bersama mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, keamanan, perdagangan, hingga kerjasama antar masyarakat. Jadi karena itu hubungan baik antar kedua negara tentunya memiliki arti penting ya, bukan hanya bagi pemerintahan tapi juga bagi masyarakat di kedua negara. Dan pesan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Australia ini juga menjadi bagian dari hubungan diplomatik yang telah terjalin cukup panjang ya antara Indonesia dan juga Australia. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kerjasama kedua negara terus berkembang di berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan juga investasi, kemudian ada pendidikan, pariwisata, hingga kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan. Dan rekan Jati, kalau misalnya kita melihat nih hubungan antara Indonesia dan juga Australia dari sisi masyarakat, sebenarnya interaksi kedua negara ini cukup dekat ya. Banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Australia, begitu juga dengan wisatawan Australia yang menjadikan Indonesia, khususnya Bali ya, sebagai salah satu destinasi favorit. Dan hubungan masyarakat seperti ini tentu menjadi salah satu pondasi penting ya dalam memperkuat hubungan antar negara. Sebab hubungan diplomatik bukan hanya tentang pertemuan para pemimpin atau kerjasama antar pemerintah aja, tapi juga tentang hubungan masyarakat yang saling mengenal dan juga memahami. Dan dalam pesan khususnya untuk HUT yang ke-81 RI ya, Albanese juga menekankan pentingnya hubungan kedua negara dan juga dukungan Australia terhadap Indonesia. Dan yang mana peringatan kemerdekaan Indonesia memang tidak hanya menjadi momentum untuk melihat perjalanan bangsa selama 81 tahun, ini juga menjadi kesempatan nih untuk melihat bagaimana sih Indonesia menempatkan diri dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Dan Indonesia sendiri memiliki potensi strategis di kawasan, yang mana karena itu kerjasama dengan Australia dapat memberikan manfaat di berbagai bidang selama dibangun atas dasar kepentingan bersama, saling menghormati dan juga hubungan yang setara. Dan tentu saja ucapan selamat dari pemimpin negara lain pada momentum kemerdekaan Indonesia juga menjadi bagian dari hubungan persahabatan antar negara. Dan semoga rekan jati hubungan Indonesia dan juga Australia ke depan semakin kuat, semakin banyak nih kerjasama ya yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara, serta terus berkontribusi terhadap perdamaian dan juga stabilitas kawasan.

Dan rekan Jati, Wojo punya informasi untuk Anda nih yang punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio, karena kami sedang membuka kesempatan nih untuk Anda bagi pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik ya, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan segera kirimkan surat lamaran Anda ya rekan Jati, CV, fotokopi KTP dan juga rekaman suara perkenalan diri ya ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut rekan Jati bisa hubungi WhatsApp-nya Jati FM di 08 11 682 1036 atau di 08 95 1929 4703. Dan jangan sampai kelewatan kesempatan ini rekan Jati, dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, ada Afgan dengan Kacamata baru saja menemani Anda ya. Dan kita kembali ke informasi menarik yang berkaitan dengan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau biasanya angka kemerdekaan kita kaitkan dengan sejarah dan juga perjalanan bangsa, kali ini kita melihat Indonesia dari sisi demografi ataupun kependudukan, ya rekan Jati. Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 287 juta jiwa. Wow, yang mana angka ini memang menunjukkan betapa besarnya nih populasi Indonesia, sekaligus memperlihatkan bagaimana komposisi penduduk terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan yang cukup menarik ya rekan Jati, kelompok usia 0-4 tahun menjadi salah satu kelompok umur yang paling besar. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa generasi yang saat ini masih sangat muda ya, yang masuk dalam kelompok generasi Alpha atau biasa disebut dengan Gen Alpha, ini memiliki porsi yang cukup besar dalam struktur penduduk Indonesia. Dan mungkin kita sering mendengar ya istilah dengan Gen Alpha ini. Dan memang secara umum rekan Jati, istilah ini digunakan untuk menyebut generasi yang lahir setelah Gen Z. Jadi mereka adalah anak-anak yang sejak kecil sudah berada di tengah perkembangan teknologi digital. Ya bayangin aja rekan Jati, generasi ini tumbuh ketika smartphone, internet, media sosial, kecerdasan buatan hingga berbagai perangkat digital yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau generasi sebelumnya mungkin mengenal internet ketika sudah beranjak dewasa ya, beranjak remaja deh, atau ya mungkin dalam remaja menuju dewasa gitu ya. Kalau Gen Alpha ini justru lahir ketika teknologi tersebut sudah sangat dekat dengan kehidupan mereka. Jadi karena itu nih besarnya jumlah generasi muda saat ini tentu menjadi sesuatu yang menarik jika kita melihat masa depan Indonesia. Dan 287 juta penduduk bukan hanya sekedar angka rekan Jati. Di balik angka tersebut ada jutaan anak yang sedang tumbuh, jutaan pelajar yang sedang menempuh pendidikan, jutaan pekerja yang sedang membangun karir, dan jutaan keluarga yang menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Dan komposisi penduduk juga dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan Indonesia ke depannya nih. Jadi ketika jumlah anak dan juga generasi muda cukup besar, tentu kebutuhan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas publik, dan juga lapangan pekerjaan di masa depan hingga akses teknologi juga akan semakin penting. Dan disinilah tantangannya rekan Jati, Gen Alpha yang sekarang masih berada di usia anak-anak ya, mungkin beberapa dekade mendatang akan menjadi bagian dari kelompok usia produktif, yang mana artinya kualitas pendidikan dan juga lingkungan yang mereka dapatkan hari ini akan ikut menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Dan apalagi mereka akan menghadapi dunia kerja ya, yang mungkin sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Teknologi kecerdasan buatan, otomatisasi, terus juga ada ekonomi digital dan juga berbagai jenis pekerjaan baru diperkirakan akan semakin berkembang. Jadi ketika kita bicara tentang bonus demografi dan juga besarnya jumlah penduduk usia muda, yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa banyak penduduknya, tetapi juga seberapa siap sih mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi rekan Jati, di momentum HUT ke-81 RI ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kemerdekaan dari perspektif yang lebih luas. Dan Indonesia bukan hanya negara dengan sejarah yang panjang, tetapi juga negara dengan generasi masa depan yang jumlahnya lebih besar. Dan setelah ini akan ada nomor bagus pilihan yang akan menemani Anda di malam hari. Tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Dan rekan Jati, satu-satunya dari Hi-Fi baru saja membawa kita 51 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang mana gak kerasa ya, hampir 2 jam Pocong menemani Anda di hari libur ini ya. Dari sore yang masih penuh dengan suasana perayaan kemerdekaan hingga malam yang kini perlahan mulai membawa kita ke suasana yang lebih tenang. Dan terima kasih sudah menjadikan Cafe Jati sebagai teman di penghujung hari Anda. Dan semoga hari libur sekaligus momen HUT ya ke-81 Republik Indonesia ini bisa memberikan sedikit waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga dan tentunya menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Dan bagi Anda rekan Jati yang mungkin masih di luar rumah ya, ataupun lagi dalam perjalanan nih, karena ini bisa dibilang juga sebagian long weekend ya. Dan semoga perjalanan di malam hari ini lancar dan juga selamat sampai ke tujuan. Dan bagi yang sudah di rumah ya, selamat menikmati malam. Jangan lupa istirahat yang cukup untuk kembali menyambut aktivitas esok hari. Dan terima kasih juga untuk Anda yang udah konsen di Jati FM bersama Pocut ya, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan dengan Jati, kemerdekaan bukan hanya bagaimana kita merayakannya, tetapi juga bagaimana kita mengisi dengan hal-hal baik, saling menghargai dan terus memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan sekali lagi Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Ke taman kota melihat langit, ada bulan dan juga bintang jatuh. Terima kasih Pocut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Chat FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, welcome back ya bareng Rama yang menemani Anda tentunya dari pukul 8 hingga nanti di pukul 10 tentunya di program Starnek rekan Jati, dan masih dari isi 17 Agustus 2026 menemani Anda. Ya rekan Jati, tadi pagi sudah kita lihat ya momen aksi tentunya dari pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus. Gimana kondisinya atau vibesnya pada malam hari ini? Masih merasakan atau tidak? Ya, nanti kita bakal dengerin lagu-lagu Indonesia yang bakal menarik perhatian Anda pada malam hari ini ya. Dan tentunya tetap konsen di 103,6 Chat FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. Dari

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM. Masih bersama Rama di zona Star Night Rekan Jati. Semoga malam ini kita kembali dipertemukan dengan hati yang lebih tenang. Setelah sejenak kita berhenti dari segala kesibukan dan menunaikan salat Isya. Buat yang baru saja selesai beribadah, semoga segala lelah hari ini perlahan digantikan dengan rasa lega. Karena ternyata kita sudah berhasil melewati satu hari lagi. Mungkin ada yang berjalan sesuai rencana, ada juga yang belum selesai harapan, tapi tidak apa-apa. Malam ini memang sering menjadi waktu yang tepat untuk menarik nafas tentunya. Melihat kembali perjalanan hari ini, lalu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk istirahat. Dan tentunya rekan Jati, sekarang waktu kembali bersama Jati FM 103,6. Menemani malam rekan Jati dengan lagu-lagu pilihan, tentunya dengan cerita-cerita ringan dan obrolan yang mudah-mudahan bisa menjadi teman sebelum nanti kita menutup hari. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM nih rekan Jati. By the way, ngomong-ngomong kita bakal ngomongin apa ya hari ini? Waduh. Rama ucapin sekali lagi buat HUT RI ke-81 ya rekan Jati, yang baru kita selesaikan pada pagi hari tadi, mengucapkan HUT gitu ya. Dan buat Anda yang masih ngerasain vibes dari 17 Agustus, ya karena belum 18 Agustus nih Rama, waduh. Buat Anda nih, bisa ya jalan-jalan menikmati kota Banda Aceh, atau biasanya di daerah-daerah gitu ya, atau di kampung-kampung yang ada di kota Banda Aceh atau dimanapun itu, lagi mengadakan lomba ya sampai malam gitu ya, atau hanya sejenak menjalankan seperti ke kota Belang Padang gitu ya, kota gak tuh, sambil menikmati kota Banda Aceh. Ya, rekan Jati, kita ngomong-ngomong bakal ngobrolin tentang sejarah Indonesia kali ya, karena momennya sangat pas ya dengan kemerdekaan Indonesia di tahun 1900 berapa? Ada yang ingat gak? Kalau lupa, waduh, nanti nanti ya gak bisa lupa dengan rekan Jati. Tentunya kita bakal ngebahas sedikit tentang sejarah kota Indonesia gitu ya, negara Indonesia maksudnya. Dan kenapa sih terbentuknya Indonesia nih rekan Jati gitu ya. Tapi sebelum kita cerita gitu ya, mendengarkan sejarah Indonesia, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya itu dia tadi rekan jati dari Christ Pergilah Kasih menemani Anda ya di jam 20.33. Dan tidak terasa ya Rama sudah menemani Anda setengah jam berlalu rekan jati. By the way rekan jati buat Anda yang mau bercerita boleh ya. Tentunya boleh bergabung bersama kita rekan jati di 103,6 Jati FM. Boleh hubungi kita di 0811-682-1036 atau bisa lewat telepon nih rekan jati di 0651-410-36. Atau rekan jati bisa bergabung via streaming kita di www.radiojatifm.com. Ya, rekan jati, tentunya kita bakal balik ke topik kita ya pada malam hari yang berbahagia ini ya, itu tentang sejarah Indonesia gitu ya. Mungkin rekan jati ada yang tahu nggak sih apa itu proklamasi kemerdekaan? Ada yang tahu nggak apa ya? Ya, proklamasi kemerdekaan tentunya pada pukul 5 dini hari waktu Jawa pada zaman Jepang, yaitu di fajar 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia dan para pemimpin pemuda keluar dari ruangan rumah Laksamana Maeda dengan diliputi oleh kebanggaan. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan proklamasi bagi kemerdekaan Indonesia Raya. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah IR Soekarno di Jalan Pengasaan Timur 56. Sekarang Jalan Proklamasi nih rekan jati. Tentunya masih di Gedung Perintis Kemerdekaan. Dan tepat di pukul 10.30 waktu itu, waktu Jawa pada zaman Jepang, atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah rekan jati, sebelumnya Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama BM dia, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia rekan jati. Sementara itu para pemuda tidak langsung menuju ke rumah masing-masing. Tentunya mereka melakukan kegiatan-kegiatan membagi pekerjaan dalam berkelompok gitu ya, untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Tentunya kegiatan mereka dibagi-bagi. Masing-masing kelompok pemuda mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Nah, rekan jati tahu nggak di antara mereka adalah para pemuda yang berkemas di Jalan Bogor Lama atau sekarang di Jalan DR Suharjo SH dari kelompok Soekarni gitu ya. Malam itu mereka melakukan rapat rahasia di Kemayoran ya tentunya. Kemudian pindah ke Divisi Ijen Pandenbos atau sekarang Jalan Bungur Besar untuk mengatur pelaksanaan dan cara penyiaran berita proklamasi. Semua alat komunikasi yang ada akan dipergunakan untuk maksud itu ya. Pamflet atau pengeras suara atau mobil-mobil akan dikerahkan ke segenap penjuru kota. Atau diusahakan juga pengerahan massa untuk mendengarkan pembacaan proklamasi di Pengasaan Timur 56. Ya itu dia tadi ya sedikit sejarah sebelumnya terbentuknya proklamasi ya di 17 Agustus 1945 rekan jati gitu ya. Jadi kita harus mengingat kembali sejarah-sejarah yang ada di negara kita sendiri, karena kita tentunya harus mencintai negara sendiri gitu ya rekan jati. Dan tentunya kita mencintai kata-kata damai gitu rekan jati, karena kita alhamdulillah sudah kemerdekaan gitu ya, sudah merdeka gitu. Dan umur kita sudah genap gitu ya, genap apa ganjil? Ganjil lah di 81 tahun kejayaan Indonesia rekan jati.
Ya, buat Anda yang mau bercerita atau apa nih, Rekan Jati lagi overthinking pada malam hari ini, boleh cerita, tapi setelah lagu nomor berikut ini ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda, Cirebon Jati. Itu dia tadi ya, Peter Pan menemani Anda. Gimana rekan Jati? Masih pada di luar kah di jam-jam segini ya, di hari kemerdekaan tentunya rekan Jati. Buat Anda yang lagi mau berpergian pada malam hari ini, atau buat Anda nih rekan Jati mau pulang ke rumah gitu ya, ramai ingatkan untuk tetap menggunakan helm dan sabuk pengaman. Rekan Jati, tetap jaga kesehatan, jaga kenyamanan diri. Ya, rekan Jati, pernah gak sih Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika Indonesia bahkan belum menjadi sebuah negara merdeka? Saat itu, perjuangan masih dilakukan oleh banyak kelompok dengan latar belakang yang berbeda tentunya. Tetapi rekan Jati, perlahan muncul kesadaran bahwa kalau ingin membangun bangsa yang kuat, atau perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri. Karena Bhinneka Tunggal Ika gitu ya rekan Jati. Salah satu momen penting terjadi pada 28 Oktober 1982, ada yang ingat gak? Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan sumpah pemuda. Satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau kita renungkan, kalimat itu sebenarnya sederhana, tapi pada masa itu maknanya sangat besar nih rekan Jati. Mencoba menerimaku. Tentunya Anda bisa membayangkan pemuda yang berasal dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda memilih untuk menempatkan persatuan sebagai sesuatu yang lebih besar daripada perbedaan mereka. Dan mungkin inilah satu perjalanan penting dan pelajaran penting dari sejarah Indonesia. Bangsa ini sejak awal dibangun bukan karena semua orang memiliki latar belakang yang sama, justru karena orang-orang yang berbeda itu mau mencari titik temunya. Hari ini rekan Jati, mungkin kita berbeda pilihan musik, atau mungkin berbeda bahasa, berbeda makanan favorit, atau bahkan berbeda cara melihat kehidupan. Tetapi ketika lagu Indonesia Raya berkumandang dan merah putih dikibarkan, ada satu identitas yang mempertemukan kita, Indonesia. Maka setiap kali kita memperingati kemerdekaan, mungkin kita juga sedang mengingat kembali pesan Sara, pemuda puluhan tahun lalu, bahwa perbedaan mungkin, ya, apa nih rekan Jati? Mungkin kita juga sedang mengingat kembali pesan para pemuda gitu ya, bukan alasan untuk berjalan diri sendiri gitu ya rekan Jati ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa

mengumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik

0: Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, masih di 103,6 Joto FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Waduh ya, di pukul 21.18 waktu Indonesia bagian Barat menemani Anda. Ya, Rekan Jati, di hari kemerdekaan ini jangan lupa membeli sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan. Atau membeli apa aja gitu ya yang berkaitan dengan UMKM, apalagi di Kota Banda Aceh dan dimanapun Anda berada tentunya ya. Buat Anda yang seperti Rama bilang tadi, bisa jalan-jalan gitu ke Belang Padang gitu, atau kemana nih Rekan Jati ya, sambil menikmati Kota Banda Aceh, jalan-jalan gitu ya, yang buat Anda naik motor gitu atau naik kereta ya, Honda gitu ya, bisa menggunakan headphone Anda gitu ya, untuk mendengarkan lagu kebangsaan juga dan mendengarkan lagu kesukaan Anda dan menikmati jalan-jalan Kota Banda Aceh, Rekan Jati. Ya, seringkali kita mendengar kalimat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Benar bukan? Tetapi ada satu hal yang gak kalah penting juga untuk kita ingat, Rekan Jati. Setelah proklamasi, perjuangan Indonesia belum selesai. Kemerdekaan harus dipertahankan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan setelah proklamasi tentunya ya. Ada upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Terjadi berbagai pertempuran, diplomasi, dan perjuangan politik, nih Rekan Jati. Dan banyak daerah tentunya rakyat ikut mempertahankan kemerdekaan dengan cara mereka masing-masing. Ada yang menjadi pejuang, waduh, sampai tipe nih Rama. Tentunya ada yang menjadi pejuang di medan perang, ada yang menyediakan makanan, ada juga yang menjadi kurir nih Rekan Jati. Dan ada yang merawat mereka yang terluka, dan tentunya ada yang menyebarkan berita tentang kemerdekaan gitu ya. Yang artinya Rekan Jati, perjuangan tidak selalu berarti memegang senjata. Setiap orang punya perannya masing-masing deh. Dan kalau kita tarik ke kehidupan hari ini, semangat itu sebenarnya masih relevan. Dulu orang berjuang agar Indonesia bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Hari ini tugas kita adalah menjaga agar kemerdekaan itu memiliki arti. Dengan pendidikan, dengan bekerja dengan jujur, dengan menjaga lingkungan, tentunya juga dengan menghargai orang lain, melestarikan budaya, dan dengan tidak mudah memecah persatuan hanya karena perbedaan. Karena mempertahankan Indonesia bukan hanya tugas orang-orang yang hidup di masa lalu, Rekan Jati. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita di zaman kita sendiri.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Itu dia tadi sampai menutup mata Aca Septriasa. Gimana rekan Jati kalau dengar lagu ini? Teringat nonton Rahel Farel nggak rekan Jati? Kalau Rama sih teringat banget nih nonton kisah Rahel dan... Waduh, pokoknya nostalgia ya rekan Jati ya. Film ini biasanya muncul di jam 3 sore ya. Jam 3 sore kah? Rama lupa gitu ya. Tapi nostalgianya tuh dapat banget sih. Ya, rekan Jati kembali kepada topik kita pada pagi. Pagi, malam dan tentunya rekan Jati. Tentunya kembali ya ke sejarah Indonesia gitu ya. Oke, buat Anda, kalau mendengar kata sejarah sih sebenarnya atau sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan buku tebal, museum gitu ya rekan Jati ya. Atau nama-nama tokoh yang harus dihafalkan. Padahal sejarah Indonesia sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Coba lihat lingkungan sekitar nih rekan Jati. Coba kita lihat dan ngerasain hal itu. Ya, mungkin ada bangunan tua yang setiap hari kita lewati, ada masjid tua, atau ada rumah adat gitu ya. Ada jalan yang menggunakan nama pahlawan, seringnya banget, apalagi di kota Banda Aceh juga banyak banget nih, seperti Jalan Muhammad Yani dan lain sebagainya. Atau nih rekan Jati, ada sebuah tempat yang selama ini kita datangi tetapi kita tidak pernah bertanya sebenarnya tempat ini punya cerita apa atau sejarah apa. Di Aceh nih misalnya rekan Jati, kita hidup di wilayah yang memiliki sejarah yang panjang. Ada kisah perjuangan, perdagangan, kerajaan, ulama, tokoh masyarakat, hingga berbagai peninggalan budaya yang masih bisa kita ketemui sampai saat ini. Tapi sayangnya rekan Jati, terkadang kita lebih mengenal tempat-tempat bersejarah yang jauh gitu ya, daripada cerita yang ada di sekitar rumah kita sendiri. Padahal mengenal sejarah lokal bisa membuat kita lebih memahami siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Jadi mungkin mulai hari ini ya rekan Jati, ketika melewati sebuah bangunan tua, jangan buru-buru menganggapnya sebagai bangunan biasa. Ketika berkunjung ke sebuah tempat bersejarah, jangan juga hanya mengambil foto, coba deh cari tahu artinya. Karena sebuah tempat mungkin terlihat diam, tetapi di dalam diamnya ada cerita tentang orang-orang yang pernah hidup, berjuang, mencintai, kehilangan, dan berharap agar generasi setelah mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik rekan Jati. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh menemani Anda.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: 103,6 Jati FM.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Viva La Vida, Coldplay menemani Anda pada malam hari ini ya. Gak kerasa ya, rekan Jati, Rama sudah hampir menemani Anda di 2 jam kebelakang, di 21.49 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, mungkin malam ini kita tidak sedang berada di medan perjuangan seperti mereka yang hidup puluhan tahun lalu. Kita tidak membawa bumbu runcing, tidak berada di balik barikade, dan tidak perlu berhadapan dengan penjajah seperti generasi sebelum kita. Tapi satu hal rekan Jati, sejarah Indonesia belum selesai. Karena setelah mereka menuliskan namanya di lembar sejarah, sekarang giliran kita menuliskan cerita kita sendiri. Bukan dengan perang, tetapi dengan karya. Bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan mengangkat martabat bangsa. Bukan hanya dengan meneriakkan merdeka, tetapi dengan membuktikan bahwa kita memang mampu menjaga kemerdekaan itu. Dan suatu hari nanti, anak-anak yang sekarang sedang tumbuh akan membaca tentang zaman kita. Mereka akan bertanya, apa yang dilakukan generasi sebelum kami ketika Indonesia berusia 81 tahun? Semoga jawabannya bukan hanya kami merayakan kemerdekaan, tapi kami menjaga apa yang sudah memperjuangkan, kami menghargai perbedaan, kami merawat negeri ini, dan kami membuat Indonesia sedikit lebih baik daripada ketika kami menerimanya. Ya, Rama izin pamit undur diri rekan Jati, sudah di pukul 21.51. Semoga dengan hari kemerdekaan ini semuanya kita dalam keadaan sehat. Indonesia sudah menulis sejarahnya 81 tahun. Sekarang mari kita paskan nama generasi kita juga tercatat sebagai bagian dari perjalanan itu. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya selamat kemerdekaan Indonesia.

Yo, I don't know what's going on, but I do know one thing.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hey, Scott?

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing.